0: atas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menipu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau topi yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progres.

0: melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban, menyapa pagi hari ini ya, sama nanti kebersamaan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau sebelumnya kita update informasi lele Tuban yang naik kelas menjadi mie dan biskuit, pendengar. Kita update di wilayah Lamongan. Kali ini dari petani Lamongan, tepatnya di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, sedang sumringah, pendengar. Sebab ini harga gabah mencapai titik tertinggi hingga Rp8.400 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut disambut positif petani karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Harga gabah saat ini tercatat jauh di atas harga acuan pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Kondisi tersebut membuat petani dapat menikmati hasil panen dengan harga lebih menguntungkan. Pendengar, petani asal Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Aji Istiawan mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibanding musim tanam sebelumnya. Jadi musim tanam pertama rata-rata laku di harga Rp7.100 per kilonya. Musim tanam kedua bisa mendapatkan Rp8.400 per kilogramnya. Jadi peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap petani, terhadap kondisi ekonomi petani, maksud kami pendengar. Terlebih saat ini petani juga merasa terbantu dengan berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait harga dan ketersediaan pupuk. Jadi Aji memperkirakan tingginya harga gabah saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kondisi cuaca dan waktu panen yang tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi produktivitas padi di lahan 1 hektar rata-rata dapat mencapai sekitar 10 ton gabah dengan harga Rp8.400 per kilogramnya. Jadi nilai hasil panen tersebut mencapai sekitar Rp84 juta. Harga gabah di sejumlah wilayah sentra Mina Padi di Lamongan bahkan berpotensi lebih tinggi lagi, pendengar. Jadi beberapa wilayah yang dikenal memiliki kualitas hasil pertanian cukup baik antara lain di Kecamatan Gelagah, kemudian Deket dan Karang Binangun. Jadi tentunya tinggi harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat terus memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini ya. Kita kembali akan update informasi kali ini dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Jadi pemerintah Bojonegoro mengajak para siswa untuk memanfaatkan kecerdasan buatan ataupun AI dengan rasa tanggung jawab, pendengar. Jadi dengan harapan para siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan memiliki literasi digital yang tinggi. Pendengar, ajakan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro Arief Avandi saat menghadiri kegiatan program literasi digital cerdas dan sehat untuk remaja yang berlangsung di Aula SMA N 1 Kalitidu pada Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Arief, perangkat digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, ketergantungan ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menguasai penggunanya secara negatif. Jadi tantangannya adalah apakah hanya ingin menjadi pengguna yang pasif atau mau berkreasi. Jadi, status sebagai digital native, masyarakat yang lahir dan tumbuh di era teknologi ya, tidak serta-merta menjamin seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, pendengar. Jadi karakter, kemudian prinsip dan integritas diri memegang peranan kunci dalam menyaring serta memanfaatkan informasi digital secara positif. Perlunya juga empat pilar utama literasi digital wajib dipahami oleh generasi muda. Di antaranya adalah kecakapan digital, yaitu kemampuan memahami, menggunakan dan memanfaatkan perangkat keras

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Masih menemani Anda di Tuban pagi ini, mendengar ya. Masih informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengajak siswa terus meningkatkan literasi digital, bijak juga dalam penggunaan AI. Kalau tadi sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro dengan adanya status sebagai digital native, ini tidak menjamin seseorang bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, pendengar, dan juga perlu mengutamakan 4 pilar literasi digital. Ini perlu dipahami oleh generasi muda. Jadi, selain itu, di dalam acara yang sama, perwakilan dari ExxonMobil Cepu Limited ini juga mengungkapkan bahwa program yang dilaksanakan ini diinisiasi sejak tahun 2025 bersama dengan SKK Migas dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta stakeholder di sekitar wilayah lapangan Banyurip dan Kedungkeris. Jadi program ini menyeleksi para siswa pilihan untuk dilatih dan merancang karya yang akan dilombakan. Jadi dikumpulkan di wilayah Bojonegoro Barat dan selanjutnya juga akan dilaksanakan di wilayah Bojonegoro bagian timur. Jadi dibentuk generasi yang berliterasi tinggi yang tidak sekedar berkumpul tapi juga menghasilkan karya nyata. Sementara itu pendengar Kepala SMAN 1 Kalitidu Ninis Aries Wibawati menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai tuan rumah. Ia juga mengingatkan para siswa agar memanfaatkan pelatihan ini secara maksimal sebagai bekal hidup. Karena kemajuan teknologi apabila tidak disikapi dengan bijak, ini bisa menyebabkan dan membawa kita ke dalam masalah yang merusak masa depan. Namun, apabila digunakan secara bijak, teknologi akan membawa keberkahan dan kebaikan. Jadi beliau berharap seluruh siswa bisa memahami dan menerapkan materi literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Masih di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya, pendengar. Masih menemani Anda. Kita akan update kembali informasi dari wilayah Bojonegoro. Salah satu kekayaan alam unik yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, pendengar, kita akan bahas di pagi hari ini ya. Ada geosite atau G05 Kedung Lantung yang merupakan rembesan minyak bumi cair di aliran Sungai Borik yang berada di Dusun Ngelantung, Desa Drenges, Kecamatan Sukiwaras. Ini lumayan jauh dari pusat kota, pendengar, sekitar 30 km dan perlu melalui jalanan berkelok dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam untuk ke geosite ini. Nah, pendengar, untuk Anda ya yang akan datang ya perlu lanjut berjalan kaki sedikit untuk bisa sampai di lokasi yang masih tampak asri. Ada papan informasi juga sejarah geosite Kedung Lantung di pintu masuk dan beberapa papan peringatan. Kemudian merawat lapisan sejarah ini juga perlu usaha yang besar, pendengar. Jadi semakin melihat berbagai warisan alam yang ada di wilayah Bojonegoro, ini juga membuktikan antara geosite satu dengan lainnya ternyata membentuk sebuah narasi besar tentang sistem petroleum Bojonegoro yang unik, kaya makna dan kulturnya. Jadi melalui rekahan tersebut, minyak dari reservoir yang ada di sekitarnya meresap secara vertikal ke atas, kemudian didorong oleh gaya angkat karena densitas dari minyak bumi yang lebih kecil daripada air. Dan akhirnya minyak bumi tersebut muncul di permukaan sebagai rembesan dan juga bisa disaksikan secara langsung di wilayah Kedung Lantung.

Pendengar tidak terasa ya sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya bersama menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk menikmati satu komposisi lagu dari Budi Doremi sebelum kita melangkah di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Marmani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda ragam komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini ya, sambil kita update informasi dari wilayah Anda. Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon di 0356-883-4756 atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Untuk memberikan aduan informasi dari wilayah Anda, apabila Anda memberikan aduan seperti itu pendengar ya, di pagi hari ini Anda bisa mencantumkan juga lokasi, kemudian foto ataupun video apabila memungkinkan terkait dengan aduan yang dilaporkan di Halo RRI sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini sebelum nanti kembali menemani untuk update info juga di wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk, membuat siapapun betah berlama-lama, ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Ngelirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Kita akan kembali update informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Jadi Bojonegoro meraih 5 penghargaan di puncak peringatan Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur, pendengar. Ini menorehkan prestasi yang membanggakan dengan 5 penghargaan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang Rabu 29 Juli 2026. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung program Bangga Kencana, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Pendengar, 5 penghargaan yang diterima meliputi apresiasi kepada Bupati Bojonegoro atas inovasi dan program unggulan dalam mendukung program prioritas nasional. Seperti Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG Sasaran 3P. Penghargaan atas peran dalam inisiasi pembentukan TPA Tamasya Jalur Pemerintah. Apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas peningkatan akses pelayanan KB berkualitas dan capaian peserta KB baru yang melampaui dari target. Penghargaan juga atas keberhasilan penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2026, serta apresiasi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro atas inovasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Pendengar, Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, di mana penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang bersama selama ini berkomitmen juga membangun keluarga berkualitas di wilayah Bojonegoro. Jadi TP PKK Kabupaten Bojonegoro juga akan terus mendukung berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Jadi puncak Harganas ke-33 tingkat Provinsi Jawa Timur, pendengar, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ketua TP PKK Kabupaten Kota, Kepala OPD KB se-Jawa Timur, pengurus DPD dan DPC IPKB se-Jawa Timur, serta para kader Bangga Kencana.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar kita akan melangkah di Tuban siang ini. Masih menemani Anda bersama saya Nisa Tilhasana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita masuk di Tuban siang ini, pendengar, menemani sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya siang hari ini kami hadirkan updatean informasi yang menarik untuk dibahas dan disimak ya di siang hari ini, sambil ditemani komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Kembali kita akan nikmati komposisi lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini, pendengar, sebelum nanti kita update info di Tuban siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Yeah.
1: Hidupmu gak akan pernah jadi ringan, maka jangan dibikin berat.

segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini pendengar, kita akan bahas seputar peran ayah dalam perkembangan emosional anak pendengar ya. Ini berkaitan dengan penekanan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan emosional dari sosok ayah. Pendengar, peran ayah dalam perkembangan emosional anak ini tidak hanya sebatas menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Jadi kehadiran ayah yang aktif terbukti mempengaruhi terhadap pembentukan karakter, rasa percaya diri hingga kesehatan mental anak sejak usia dini. Jadi fenomena fatherless ini tidak selalu berarti seorang ayah tidak hadir secara fisik ya pendengar. Dalam banyak kasus ayah tinggal serumah tapi minim interaksi dengan anak karena kesibukan pekerjaan ataupun kurangnya komunikasi. Padahal hubungan yang hangat antara ayah dan anak ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan emosi yang sehat hingga anak beranjak dewasa.

Kemen P3A menyebut keterlibatan ayah secara langsung bisa menciptakan rasa aman pada anak, pendengar. Rasa aman tersebut menjadi modal penting bagi anak untuk mengenali emosinya, kemudian membangun hubungan sosial yang sehat, serta menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi anak yang memiliki hubungan baik dengan ayah umumnya lebih mudah mengekspresikan perasaan, berani mencoba hal-hal baru, serta mampu mengendalikan emosi dengan lebih baik. Sebaliknya, minimnya keterlibatan ayah berpotensi membuat anak mengalami kesulitan membangun rasa percaya diri, lebih mudah cemas hingga kesulitan mengelola emosi saat menghadapi tekanan.

Masih membahas peran ayah dalam perkembangan emosional anak ya pendengar. Jadi Kemen P3A maksud kami ya menyebut keterlibatan ayah secara langsung bisa menciptakan rasa aman pada anak. Nah, di sisi lain pendengar, peran ayah dalam perkembangan emosional anak ini juga terlihat dari keteladanan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara ayah berbicara, memperlakukan pasangan, menyelesaikan konflik hingga mengelola stres akan diamati dan ditiru oleh anak. Jadi keterlibatan ayah bukan hanya soal selamanya atau lamanya waktu bersama, tapi juga kualitas interaksi yang terjalin setiap harinya. Bahkan para ahli perkembangan anak juga menilai bahwa anak belajar memahami tanggung jawab, disiplin dan keberanian melalui interaksi dengan kedua orang tua, termasuk juga ayah. Kehadiran ayah yang secara konsisten ini bisa membuat anak merasa dihargai sehingga terbentuk ikatan emosional yang kuat.

Nah, pendengar ya, terkait dengan peran ayah, tentunya dengan keterlibatan ayah dalam perkembangan anak, ini banyak hal yang bisa didapatkan ya, khususnya adalah di sini hal positif seperti itu. Jadi peran ayah semakin penting ketika anak memasuki masa remaja, yang mana anak ini mulai mencari jati diri dan menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan. Jadi sosok ayah yang terbuka terhadap diskusi ini juga bisa menjadi tempat anak mencari arahan tanpa merasa dihakimi. Tak kalah penting pendengar, anak juga membutuhkan ayah yang benar-benar hadir, bukan hanya fisik tapi emosional ya. Jadi bukan hanya sekedar berada di rumah, namun memberikan perhatian penuh saat berbicara, mendengarkan tanpa menghakimi, serta mengapresiasi setiap usaha anak merupakan bentuk dukungan yang berdampak besar terhadap perkembangan psikologisnya. Jadi keterlibatan ayah yang konsisten ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam perkembangan emosional anak bukan sekedar perlengkapan dalam pengasuhan, tapi jadi salah satu faktor penting yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi emosi, sosial maupun kesehatan mentalnya di masa depan.

Masih di Tuban, siang ini Pro 1 RRI Tuban. Mendengar tidak terasa ya, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan pembahasan peran ayah dalam perkembangan emosional anak, yang jangan sampai diabaikan ya, diusahakan seperti itu. Karena ini juga sudah disarankan seperti itu ya. Kemudian juga ditekankan oleh Kemen P3A atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless di negara kita. Tentunya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Setelah dinamika olahraga nanti, Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu. Sekaligus saya pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent.

0: kami, tidak ada yang cedera.
1: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
2: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
0: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
2: Setelah laga di Jeju, skuad Bryan dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa

Selama game itu, kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Yeah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Tuban siang ini pendengar, edisi tanggal 5 Agustus 2026 ya. Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di edisi hari Rabu kali ini ya. Akan dipandu oleh Wahyu Pria tentunya dengan ragam informasi yang akan datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Kita masih mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program Sekar Sari tentunya ya. Kami akan menyanyikan lagu keroncong maupun campur sari untuk menemani pendengar di siang yang cerah kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Melirip, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirip bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirip berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirip juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirip bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Sekar Sari edisi tanggal 5 Agustus ya 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Di siang yang cerah ya di wilayah studio RRI Tuban ini. Ya mungkin sedang nyantai ataupun yang sedang beristirahat ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu campur sari dan juga keroncong. Yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban sampai nanti. Menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya mendengar, usai sudah perjumpaan kita di Sekarsari edisi tanggal 5 Agustus 2026 ya. Selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Lamongan, para petani di Lamongan, tepatnya di Desa Tambak Boyo, kini bersuka cita sebab harga gabah tembus Rp8.400 per kilogram. Farin Regi melaporkan.
1: Petani di Lamongan, tepatnya di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, sedang sumringah sebab kini harga gabah mencapai titik tertinggi hingga Rp8.400 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut positif petani karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Harga gabah saat ini tercatat jauh di atas harga acuan pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat petani dapat menikmati hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan. Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
2: Ya, tawar-menawar ada, cuman kita di sini kan harga pasaran, kalau maunya kan kita lebih tinggi, jadi kan kalau kita ditawar murah yang enggak kita kasihkan. Mana yang lebih tinggi, yang itu yang kita kasihkan.
3: 8.400 juga.
2: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
3: Ada sisa keuntungan?
2: Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, seneng.
1: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Rakim melaporkan.
0: Dari wilayah Lamongan kita bergeser ke wilayah Bojonegoro. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui KB Samsat Bojonegoro menghadirkan program keringanan pajak kendaraan bermotor khusus bagi driver ojol. Diharapkan mampu meringankan beban biaya kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lia Yunita melaporkan.
4: Kabar gembira bagi para pengemudi ojek online di Bojonegoro. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kantor bersama Samsat Bojonegoro menghadirkan program pembebasan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, khusus kendaraan roda 2. Program yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi kesempatan bagi para driver ojol untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Cukup membawa STNK, KTP yang sesuai dengan STNK, serta nomor polisi kendaraan yang terdaftar di aplikasi resmi ojek online. Salah satu driver ojol yang telah memanfaatkan program ini mengaku sangat terbantu karena beban pembayaran pajak menjadi jauh lebih ringan.
5: Terima kasih untuk Ibu Gubernur Jawa Timur telah memberikan kami program pemutihan. Ini sangat bermanfaat bagi kami, para ojol semua khususnya. Ini prosesnya mudah. Ini tinggal di loket, kasih tahu akun kita, langsung diproses cepat, pokoknya cepat dan mudah. Pokoknya sip lah, bermanfaat. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, monggo bayar pajak, gunakan kesempatan ini. Terima kasih.
4: KB Samsat Bojonegoro menghimbau seluruh pengemudi ojek online yang memenuhi persyaratan agar tidak melewatkan kesempatan ini. Selain meringankan beban biaya, kendaraan yang pajaknya aktif juga memberikan rasa aman dan nyaman saat digunakan untuk bekerja sehari-hari. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Mendengar kita ke kabar terakhir, dalam rangka merayakan serangkaian HUT RI ke-81. Hari ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan doa dan lomba kemerdekaan. Witra Dila melaporkan.

0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ketua PWI Tuban, Suwandi, mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi kondisi ekonomi nasional, keberlangsungan industri media, serta kesejahteraan insan pers. Selain itu, untuk menjaga kekompakan antar anggota bersama mitra strategis, dalam acara ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan lomba kemerdekaan.
1: Alhamdulillah, dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81 ini, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya kita sebelum kegiatan doa bersama dan tasyakuran.

0: dan terus kepada insan pers untuk terus memberikan berita yang akurat, tajam, dan terpercaya.
1: Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini, Ketua PWI berharap agar sinergitas antara pemerintah Kabupaten Tuban, TNI, Polri, dan mitra strategis dapat semakin kuat. Karena menurutnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, Kodim, Polres, dan beberapa mitra strategis ini akan melahirkan kolaborasi yang positif bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 5 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
3: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah masuk di Tuban Sore ini mendengar ya, edisi tanggal 5 Agustus 2026. Sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di program Beranda Asta Cita edisi tanggal 5 Agustus ya. Kali ini kita akan membahas soal informasi-informasi yang kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan tidak lupa juga diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar begitu ya, untuk pendengar RRI Tuban yang sedang atau sudah melaksanakan sholat asyar dimanapun kalian berada. Setiap waktu dan tentunya juga masih ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar, akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Madarisu. Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Laporan Aris Deka.
2: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Winongo dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan 10 juta rupiah setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
3: Ya, ini kami ini pengen kempen, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Kempen ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
2: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Selama 5 hari, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Laporan Angela Reska.
4: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung, mengaku materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
5: Saya tuh dapat ilmu baru bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam gitu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
4: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani, yang berasal dari Kecamatan Nawangan, mengatakan kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
6: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna. Orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
4: Selain materi PUDD, para taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan, Nur Kholili.
7: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kecamatan Kaliangan Sumenep gelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Korbi secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangan sebagai kampung olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
8: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kaliangan Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kaliangan Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Balbudi.
9: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kaliangan Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
8: Tingginya semangat masyarakat Kaliangan tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, KORMI Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangan sebagai kampung olahraga Balbudi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kaliangan. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kaliangan.
9: Segenap

0: pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung.
1: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Untuk para pengunjung yang sudah terlanjur melakukan rencana kunjungan wisata di area Gunung Bromo khususnya di Kaldera Tengger dapat melakukan kunjungan melalui pintu masuk Wonokitri Kabupaten Pasuruan dan juga pintu masuk Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mas Duki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid, Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah. Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu.
5: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah ditemukan tadi pada pukul 12 ya, pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan yang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
4: Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Fresti Oktora. Silakan, Fresti.
6: Terima kasih, Eti. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa

0: mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Ajakan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kofifa Indar Parawansa,
1: Rabu siang,
0: mengatakan sejak 1 Agustus 2026, dirinya membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam setiap kunjungan. Pembagian dilakukan saat bertemu berbagai komunitas sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme.
2: Karena ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI, maka mulai kemarin per 1 Agustus di mana saya datang ketemu komunitas gitu, kita berbagi bendera merah putih. Lho nek jenengan mungkin ada daripada bendera keselip dendi, mungkin sebaiknya bawa aja langsung sampai rumah dipasang, karena mulai 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus, jadi kibarkan bendera merah putih, semangat merah putih, apalagi kalau yang tinggal di Surabaya, apalagi arek Surabaya, ingat bahwa merah putih ini pengorbanannya luar biasa. Bagaimana ketika Hotel Oranye warna birunya itu disobek dan jadilah merah putih, itu mempertahankannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa.
0: Menurut Kofifa Indar Parawansa, semangat perjuangan harus diwariskan kepada generasi muda melalui aksi sederhana seperti mengibarkan bendera merah putih. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Oni Arianto melaporkan.
3: Sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
4: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
5: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior, menyiapkan junior-junior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca-paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Buk memberikan beasiswa kepada adik-adik.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
6: Nah, ini sudah kami persiapkan juga terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka, karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran tanggal 30 itu, dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
4: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
7: Kalau sendiri saya pribadi tentunya senang, sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Doanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
4: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Cowe menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Ermina Jane melaporkan.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
8: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
9: Jadi orang sukses, nanti mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya masih di bawah usaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
3: Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani, Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
10: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasnas Yakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
11: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa, gitu ya. Nah ini, kondisi ini semakin kesini, itu semakin memberi kenyataan. Di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, hanya kurang air. Dan akhirnya di Jawa Timur, di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
10: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasnas Yakesma.
12: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Yakesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih. Dan sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
10: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran Disaster and Fire Drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama unsur terkait. Ani Hasana berikut melaporkan.
13: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai, terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GPDT serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT pada Mei lalu.
14: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
13: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
15: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
13: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
16: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
17: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian, negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini, langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi. Dan hari ini selesai.
16: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan. Terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.
17: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
16: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT. Faris Yarbu melaporkan.
3: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
18: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Marilah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Kentongan. Saya masih bertugas menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk program Kentongan di edisi hari ini 5 Agustus 2026, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan simulasi evakuasi korban bencana di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selengkapnya ada reporter Ani Hasanah yang akan berbagi kabar tersebut untuk Anda.
2: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GPDT, serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, PPJT pada Mei lalu.
3: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
2: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
4: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
2: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Ani Hasanah melaporkan.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit Pak. Ya terutama yang pertama di sini. Cuma ada 1-2 lah Pak yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan Lili, warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: minum, mandi, dan lain-lain. Enggak ada.
5: Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sula berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seluruh informasi dalam program Kentongan bersama dengan reporter sudah kami hadirkan seutuhnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena Surabaya sore ini masih akan hadir menjumpai Anda di sesi selanjutnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan update beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini ya. Informasi-informasi berkaitan dengan lifestyle, makanan misalnya yang lagi ngetrend ya, seperti halnya kimpul tadi. Jadi ternyata kimpul ini bisa dijadikan bahan makanan yang kekinian di tangan yang tepat begitu ya, karena seorang ibu rumah tangga begitu ya, asal Bantul, yang kemudian memanfaatkan kimpul ini diolah menjadi makanan sedemikian rupa yang tidak kalah enaknya begitu ya. Jadi makanan yang kekinian itu bisa dimanfaatkan, atau makanan kekinian itu bisa berbahan dasar dari pangan lokal yang ada begitu ya. Nanti kita akan hadirkan juga bagaimana kabar-kabar lainnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Udah bulan Agustus aja nih, kamu ikut lomba apa?
2: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
1: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
2: Nggak juga dong, lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
1: Bener juga ya, berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
2: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
1: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
2: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Hingga saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Masih dalam program yang paling dinanti dan ditunggu, begitu ya. Musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kalau Anda merasa stres begitu ya, ada baiknya Anda bisa mencoba makanan berikut ini. Jadi tanpa perlu obat, Anda bisa meredakan stres dengan beberapa makanan. Ini menurut ahli gizi pendengar ya. Jadi rutinitas yang padat, tumpukan pekerjaan hingga kurangnya waktu istirahat kerap memicu kelelahan fisik dan mental yang berujung stres. Tanpa disadari, kondisi stres ini sering diperparah oleh pola makan yang buruk seperti kebiasaan melewatkan sarapan, mengkonsumsi makanan tinggi gula, hingga bergantung pada hidangan serba instan. Padahal, asupan nutrisi yang tepat memegang peranan vital dalam mengelola tekanan emosional, menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplement Information Service Inggris, Dr. Emma Derbyshire, menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres tubuh. Pendengar, ada beberapa rekomendasi makanan yang terbukti secara ilmiah mampu meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Yang pertama adalah sarapan sehat dengan oat dan juga telur. Jadi memulai hari tanpa sarapan terbukti dapat memicu lonjakan kadar hormon kortisol atau hormon stres, dan pilihan menu seperti telur menyediakan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial. Sementara itu oatmeal mengandung karbohidrat kompleks dan serat larut yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah tetap stabil. Serat pada oat juga menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkomunikasi langsung dengan otak dalam mengendalikan stres. Kemudian ada ikan berlemak kaya omega 3. Jadi ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel kaya akan asam lemak omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Riset dari Ohio State University menunjukkan bahwa asupan omega 3 efektif menekan produksi hormon kortisol saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi ikan berlemak minimal 2 porsi per minggu. Kemudian ada juga buah kaya vitamin C dan juga dark coklat pendengar. Jadi vitamin C itu berperan penting menjaga fungsi kelenjar adrenal yang memproduksi hormon stres. Penelitian dari University of Trier menguraikan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi, dan berry membantu menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Selain itu kandungan flavonoid dalam buah berry, dark coklat, dan teh hijau mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Kemudian sayuran hijau untuk keseimbangan sistem saraf itu juga bisa dikonsumsi untuk meredakan stres. Jadi sayuran hijau seperti bayam, kale, dan sawi kaya akan magnesium serta folat

0: barokah usianya, barokah keselamatannya. Amin. Memang apa namanya, yang tidak stres juga harus Kakak Festi untuk apa, mengembalikan apa ya, stamina lah gitu. Itu yang disebutkan tadi itu betul, sangat betul sekali. Kalau saya karena alergi telur apa negerinya itu, saya selalu mengkonsumsi telur kampung ya Kak Presti. Itu saya rebus, rebus jangan terlalu lama, 2 menit gitu loh ya. Kalau nggak puasa pagi itu saya di samping itu saya juga mengkonsumsi madu sehari 2 kali. Ya, madu tetapi benar-benar harus yang teliti ya Kak Presti ya madunya itu. Ya beli sudah langganan jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah lalu kalau Kak puasa ya minum madu itu sama telur yang rebus hanya 2 menit. Terus kita mengkonsumsi sayur mayur yang dikatakan Kak Festi, kita tambah brokoli rebus gitu ya. Atau jusnya itu saya jus tomat water diganti di mix. Nanti jeruk itu memang paling tinggi vitamin C-nya. Tetapi apel malang yang hijau yang asam itu juga tinggi loh Kak Festi itu.
1: Oh baik.
0: Ya yang hijau kemerah-merahan kulitnya. Nah itu bagus sekali, saya selalu konsumsi itu juga, cuman kita mix gitu, entah yang sirsat, yang belimbing, yang nanas juga bagus, cuman yang punya lambung hati-hati jangan terlalu banyak nanas itu. Lalu saya kan semi vegan ya, saya nggak makan yang daging-dagingan itu, enggak, yang tadi dikatakan Kak Fresti ikan-ikanan yang itu juga sangatlah bagus. Jadi kalau nggak puasa, kalau puasa ya kita robah aja gitu ya. Saya malam tidak makan Kak Presti, tapi selalu ada beras merah, nanti saya mix besok lusanya itu ada jagung rebus, kita makan gitu juga sudah kenyang Kak Presti gitu ya. Terus boleh saya tanya mengenai tadi
1: apa itu?
0: Apa namanya?
1: Kimpul. Iya, kimpul.
0: Iya, kimpul boleh ya?
1: Boleh, silakan Om.
0: Ternyata kimpul itu kan dibilang hampir sama dengan talas, tapi umbiannya iya, tetapi lain ya Kakak Presti ya. Kalau ini banyaknya kita itu di Bandung tidak begitu yang terkenal, tapi banyaknya di Bogor Kak Presti.
1: Oh, talas. Okay.
0: Cuman kalau di Bogor kan bulat-bulat gitu loh, nggak terlalu bulat juga sih ya. Cuman kalau kimpul perbedaannya kalau tidak salah ya, maaf saya juga nggak ngerti. Kimpul ini kan panjang ya Kak Presti. Panjang ya Kak Presti.
1: Kalau yang dari saya tahu itu kayak singkong Oma ya.
0: Ya makanya panjang kan ya. Kalau apakah itu sama juga dengan bote? Enggak kan?
1: Beda Oma.
0: Genjlong enggak ya, genjlong segala macam itu ya. Ini apa namanya, panjang-panjang hampir kayak singkong tapi lebih lebih lebar gitu ya. Lebih lebar. Cuman kalau enggak salah hampir dengan talas kali ya. Berlendir ya Kak Fresti.
1: Berlendir
0: dia kalau dikupas ya. Berlendir dia kalau dikupas.
1: Baik.
0: Jadi itu untuk hilangkan, kita biasanya pakai kalau air garam sama injit. Injit apa tahu tapi kan ya injit ya. Kapur sih, kapurnya
1: itu. Yang itunya ya Oma ya, yang kayak padatannya injit. Gitu ya.
0: Iya betul. Jadi itu bersih enak. Ini setelah saya tanya dengan adik saya yang ada di Jawa Timur ya. Ya kempul itu yang panjang-panjang gitu. Tadi kan saya sempat telepon, cuman Kak Presi sudah keburu mau berita ya itu ya,
1: ya
0: tadi. Terus teksturnya itu juga sama kali dengan talas ya. Pulen juga ya Kak Presi ya kempul itu.
1: Kalau jadi kan benar-benar sama seperti ubi pada umumnya Oma. Kalau dikukus itu apa namanya? Diampuk begitu, ya, tapi kalau yang beberapa yang lagi ngetren itu dia dibikin tepung dulu Oma.
0: Betul. Ini saya kan telepon ke bakery ya. Sudah punya ini kimpul. Oh, kita sudah

0: punya tepungnya gitu loh, yang bakery di kota Bandungnya yang langganan saya ya. Wah, ketinggalan si teteh nih katanya.
1: Baik.
0: Jadi tepung itu juga bisa untuk dijadikan seperti brownies, Kak, Kakak Fresti.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Kayak brownies itu. Saya malah belum pernah, kan brownies ada macam-macam dari tepungnya. Di keripiknya juga enak, katanya Kak Fresti. Mm-hmm. Justru saya kok belum ini ya, pernah gitu. Nah, ini kan pengalaman yang baik dan positif ya, Pro 1 RRI Surabaya education-nya ya. Mm-hmm. Terus untuk dijadikan apa, kalau Bogor itu memang jadi lapis brownies Bogor ya. Kalau di ini kita suka dibuat getuk, Kak Fresti. Getuk kimpul itu ada katanya. Lemaknya juga ada, lemak kimpul. Dan mereka sudah nyoba, yang langganan saya ini dibuat combro sama kusro. Kolak sih udah biasa. Combro saya belum pernah nyoba ya. Jadi combro kan kalau orang Sunda itu combro dari singkong ya. Itu ya singkong yang diparut, yang istrinya isinya itu apa namanya oncom ya. Kalau misro kan gula. Itu sudah mereka sudah berapa, hampir 2 tahun kok saya ketinggalan. Tapi ini bagus sekali, jadi membuka mata saya. Mudah-mudahan kan kalau botaninya itu bagaimana, terus komposisi ininya komposisi vitaminnya atau yang lainnya itu gimana? Kalau menurut Kak Presi, saya kan belum ini, belum ngecek itu.
1: Komposisi terus vitamin dari kimpul maksudnya, Oma?
0: Botani dan gizi senang dan manfaatnya lah buat kesehatan gitu. Mungkin sama, hampir sama dengan sukun kemarin yang saya ceritakan ya.
1: Oh iya iya iya. Karena ada kandungan karbo juga, kemudian.
0: Oh iya.
1: Bisa jadi superfood juga, Oma ya?
0: Iya. Kalau timbul, orang Jawa Timur kan bilang timbul. Kalau saya kan
1: sukun.
0: Ya sukun, timbul kita, timbul daerah kita, sukun itu umum gitu. Ya mudah-mudahan aneka ini Indonesia bertambah baik dan cara pengolahannya juga bisa menambah dana untuk destinasi kita ya, Kak Presti ya. Baik, terima kasih Kak Presti. Sampai jam berapa ini?
1: Sampai pukul 20, Oma.
0: Oke, gak apa-apa. Baik, selamat bertugas, barokah sehat, barokah umur.
1: Amin.
0: Semoga Kak Presti bisa karirnya bisa menanjak dan sampai nanti pensiun di Pro 1 RRI Surabaya. Amin, amin.
1: Allahumma amin.
0: Jangan lupa ya, tambahin adik lagi ya, satu aja.
1: Baik.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma sudah bergabung bersama kami ya. Nanti komposisi dari protein, kemudian karbonya, lemaknya kita akan hadirkan sesaat lagi ya. Kimpul itu masuk sejenis apa begitu ya. Tapi sebenarnya tadi sudah saya hadirkan ya bahwa kimpul itu hampir sama seperti halnya umbi-umbian pada umumnya begitu ya. Tapi yang pasti ini jauh lebih rendah. Jadi kalorinya tuh lebih rendah begitu ya dibandingkan nasi, kemudian singkong sekalipun ya. Jadi bisa menjadi pilihan alternatif saat diet ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz untuk kumandang azan maghrib pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan 5 menit sebelumnya Renungan Agama Islam di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Kadang aku heran, Dil, kenapa ya beda keyakinan masih aja sering jadi masalah?
1: Padahal ya, Nin, kalau dipikir-pikir, kita semua tuh cuma pingin dihargain loh.
0: Iya, kan beragama itu nggak soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga soal sikap kita ke sesama.
1: Makanya, kita beragama dengan bijak itu nggak gampang menghakimi loh aslinya.
0: Lebih ke saling memahami sih, Dil, meski nggak selalu sepakat.
1: Bener, Nin, karena dari sikap saling menghormati, hidup jadi lebih tenang.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, untuk kumandang azan maghrib pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat dan pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan renungan agama Islam di edisi hari ini mengenai cinta akan waktu. Pendengar, kalau berbicara mengenai kimpul yang tadi sempat disinggung begitu ya, ternyata energi total yang bisa kita dapatkan dari kimpul dalam takaran per 100 gram ya, itu terdapat 4,6 gram protein, 31,68 gram karbohidrat, dan lemaknya hanya 1,8 gram. Jadi energi totalnya sekitar 150 kilokalori gitu ya. Untuk rincian nilai gizi yang masuk dalam kimpul begitu per 100 gramnya, itu ada vitamin C sebesar 14% atau setara 13 mg, fosfor 13% setara 165 mg, kemudian seng 10% atau 1,15 mg, vitamin B6, kemudian juga B2, lalu asam pantotenan, kemudian mangan dan juga tembaga. Yang paling tinggi mangannya 47% ya, atau setara 1,09 mg. Pendengar, tahukah Anda bahwa tanaman kimpul ini tumbuh suburnya di wilayah tropis yang lembab dengan daun berbentuk perisai yang lebar dan mencolok. Umbinya memiliki bentuk silindris atau agak membulat dengan lapisan kulit luar yang bertekstur kasar. Secara visual, daging umbi kimpul itu seringkali berwarna putih atau kekuningan, memberikan daya tarik tersendiri saat disajikan dalam bentuk olahan sederhana. Keberadaannya di pasar tradisional itu mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber karbo alternatif yang berkelanjutan. Dengan pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini, 5 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab jika seseorang hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pakis ke papa preman-preman, oh, oh, oh, pakis ke papa metropolitan.
2: Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa pistasiu beberapa tahun belakangan ini cukup ramai menjadi perbincangan, bukan karena karena kulinerannya itu yang menggoda selera. Karena pistasio ini diubah menjadi makanan yang bisa dibilang mewah dengan harga yang bisa dibilang fantastis ya. Jadi kalau misalnya Anda membeli Dubai Chewy Cookie ya, yang ada di beberapa mall yang ada di kota Surabaya atau bahkan luar kota Surabaya, paling murah itu ada di kisaran Rp35.000 ya. Koreksi kalau misalnya ada yang lebih murah lagi, karena saya belum nemu di bawah Rp35.000 ya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata di balik kemewahan dari Dubai Chewy Cookie itu tersimpan banyak manfaat pistasio dari si kacang tersebut ya. Jadi pistasio ini sedang ada di mana-mana, mulai dari Chewy Cookie, Dubai Coklat, kunafa, gelato, hingga latte berwarna hijau pucat. Kacang asal Timur Tengah ini semakin sering hadir dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman. Popularitasnya pendengar memang tak lepas dari tren Dubai Coklat yang sempat viral di media sosial. Dan sejak itu, banyak pelaku industri kuliner menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistasio karena cita rasanya yang gurih, sedikit manis dan memiliki tekstur khas. Di balik popularitasnya, pistasio ternyata bukan sekedar pemanis menu, namun sejumlah penelitian menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, pistasio merupakan kacang pohon yang berasal dari Asia Barat dan Timur Tengah. Dibandingkan banyak jenis kacang lainnya, pistasio ini kaya akan protein nabati, serat, lemak tak jenuh, vitamin B6, kalium, magnesium, serta berbagai antioksidan. Kombinasi nutrisi tersebut membuat pistasio banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pistasio. Yang pertama adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang kedua membantu memperbaiki kadar kolesterol. Lalu yang ketiga adalah kaya antioksidan. Keempat, berpotensi membantu mengontrol gula darah, kemudian mengenyangkan tanpa otomatis menaikkan berat badan. Meski memiliki banyak manfaat, bukan berarti semua makanan dan minuman berbahan pistasio ini otomatis menyehatkan ya. Karena umumnya kalau sudah menjadi sebuah kudapan, dessert, makanan ya, mulai dari Dubai coklat, cookie, gelato hingga minuman kekinian umumnya tetap mengandung tambahan gula, mentega, krim atau coklat dalam jumlah cukup tinggi. Artinya manfaat pistasio dapat tertutupi oleh tingginya kandungan kalori gula, kemudian lemak jenuh dari bahan-bahan tersebut. Nah, jika ingin memperoleh manfaat gizinya secara maksimal, Anda bisa memilih pistasio utuh tanpa tambahan gula atau garam berlebihan. Karena kacang ini bisa dinikmati sebagai camilan sehat begitu pendengar, dicampurkan ke dalam salad, oatmeal, yogurt maupun dijadikan taburan pada berbagai hidangan. Anda penasaran? Silakan mencoba.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana cuplikan perbincangan ya. Jadi berkaitan dengan kemudahan akses platform digital yang membuat siapapun kini bisa menjadi penyiar melalui media sosial. Namun di balik kebebasan tersebut, etika bermedia tetap menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, Royin Fauziana, menekankan bahwa aturan terkait etika sebenarnya sudah ada, namun masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan kesadaran individu. Menurutnya, di tengah sulitnya pengawasan konten digital, peran kontrol diri menjadi kunci agar setiap kreator mampu menghadirkan konten yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab. Berikut cuplikan perbincangan saya bersama dengan Ibu Royin Fauziana, beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur berikut ini.
2: Kita tahu bersama bahwa sekarang itu untuk menjadi seorang penyiar itu sangat mudah begitu ya Bu ya, karena lewat platform live streaming begitu ya. Tapi yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana ketika etika penyiaran itu tetap menjadi kunci utama agar konten yang dihasilkan itu tetap sehat dan mengedukasi. Tapi kalau kita melihat di platform digital yang ada begitu, pakemnya itu kadang-kadang agak melenceng begitu ya Bu. Seperti apa nih Bu?
3: Sebenarnya kalau berbicara etika bermedia itu secara aturan sudah betul ya. Di Undang-Undang ITE juga sudah jelas bahwa bagaimana cara kita bermedia itu sebenarnya sudah ada, meskipun mungkin secara teknis kurang ya. Mungkin kalau saya melihat ini kurang disosialisasikan saja, karena kan hari ini setiap individu bisa membuat konten, dan itu tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang pendidikan. Jadi setiap individu kita bisa menghasilkan konten di media sosial ya, dan itu untuk memberikan edukasi kepada masing-masing konten kreator itu juga bukan PR yang mudah Mbak, karena banyak sekali yang perlu kita sentuh begitu, banyak sekali yang perlu kita sampaikan bahwa konten-konten yang mengedukasi, konten-konten yang berkualitas itu seperti ini begitu. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Mungkin bahkan kita ada luputnya ya kalau di media sosial, karena memang susah untuk mengawasi media sosial Mbak, kecuali nih kalau kami berbicara terkait siaran-siaran yang ada di frekuensi terestrial. Itu saja KPI di Jawa Timur untuk mengawasi 400 lebih lembaga penyiaran ini kami rasa masih belum bisa maksimal ya. Apalagi harus memastikan konten-konten yang ada di media sosial. Nah, makanya ini

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya nggak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku nggak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang aku lebih sering meminta tolong ke orang yang...

0: yang memang rajin.
1: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
0: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
1: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
0: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
1: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan bagikan kabar untuk Anda. Jadi ini merupakan cuplikan perbincangan begitu ya. Jadi kalau menurut Prof. Nidom, berkaitan dengan efektivitas vaksin dinilai sangat bergantung pada jenis virus atau bakteri yang ditargetkan. Profesor Dr. Chairul Nidom, Guru Besar dan Dosen Vaksinologi dan Epidemiologi Veteriner sekaligus pimpinan Profesor Nidom Foundation, menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan merangsang tubuh membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Karena itu vaksin untuk satu penyakit tidak dapat digunakan untuk penyakit lain, kecuali memang dirancang dalam bentuk multivaksin. Menurut pimpinan Profesor Nidom Foundation tersebut, edukasi vaksinasi juga perlu diperkuat melalui berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama. Dengan pendekatan edukasi yang tepat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi diyakini dapat meningkat dalam menghadapi ancaman wabah di masa depan. Berikut cuplikan wawancara rekan saya Sari Julia bersama Prof. Nidom berikut ini.
1: Kita sudah vaksin banyak gitu ya, untuk beberapa virus bakteri apakah perlu vaksin lain-lainnya lagi? Dan seberapa sih efektivitasnya dan bertahannya?
2: Nah, vaksin itu kan dibuat dengan cara memasukkan bahan penyakit, tapi sudah dijinakkan.
1: Ya.
2: Sehingga dengan demikian pada waktu disuntikkan, bahan yang ada di vaksin itu akan menggertak antibody di dalam tubuh. Jadi artinya spesifik. Jadi kalau untuk COVID ya COVID, untuk hanta ya hanta gitu. Nah, jadi dari situ tidak bisa bawa vaksin A untuk B, kecuali memang isinya ada yang namanya multivalent.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yeah, seperti hexavalent misalkan gitu, ada 7 antigen, itu bisa macam-macam. Tapi kalau kemarin COVID hanya satu, tidak bisa digunakan untuk hanta virus. Nah, hanta ini masih belum ada vaksinnya karena memang virusnya belum ketemu strukturnya, sehingga kita menentukan vaksin itu bagaimana belum. Tapi ada satu pemikiran yang baik sebetulnya pada waktu COVID itu, yaitu platform vaksin Nusantara. Itu sebetulnya lebih mendekati jawaban tantangan-tantangan yang ada di vaksin, tapi pada waktu itu belum bisa dikembangkan karena ada suatu hal saya lihat. Jadi vaksin Nusantara itu beda dengan konsep vaksin yang biasa, di mana vaksin biasa itu bibit penyakitnya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tapi konsep vaksin Nusantara itu pabrik yang di dalam tubuh dikeluarkan, kemudian dirangsang dengan virus yang dari luar, kemudian kalau sudah matang dimasukkan, disuntikan kembali. Nah, sehingga tidak perlu waktu lagi untuk menunggu antibody yang diperlukan. Nah, itu bedanya.
1: Agak susah begitu mengajak masyarakat memahami bahwa ada resiko penularan virus dan bakteri di setiap harinya. Seperti halnya COVID di awal-awal dulu, banyak masyarakat yang kemudian tidak percaya gitu ya. Nah, ini tentu akan ada kendala juga tantangan ketika kita ingin memerangi sebuah virus atau wabah gitu. Nah, ini harus seperti apa begitu, Prof?
2: Saya tidak berarti memihak, Mbak ya. Tetapi yang kurang berperan aktif itu adalah para pemuka agama. Kalau pemerintah saya melihat ada, sudah dilakukan maksimal. Tapi kalau pemuka agama tidak mau membantu menyadarkan umatnya kan sulit. Jadi kalau misalkan pemuka agama itu bisa menekankan bahwa menjaga kesehatan seperti yang kebersihan adalah sebagian daripada iman, itu bisa ditekankan dengan model-model edukasi yang tepat, insya Allah lebih baik lah.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini di edisi 5 Agustus 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata minum vitamin atau mengkonsumsi suplemen atau vitamin itu tidak boleh bersamaan ya. Jadi misalnya ada beberapa kombinasi yang tidak disarankan untuk diminum secara bersama-sama. Jadi pendengar, mengkonsumsi vitamin dan suplemen itu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tapi tidak semua vitamin dan mineral sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan. Meski jarang ada kombinasi yang benar-benar dilarang, beberapa vitamin dan mineral diketahui dapat saling mengganggu proses penyerapan di dalam tubuh atau meningkatkan resiko efek samping jika dikonsumsi secara bersamaan. Karena itu, waktu mengkonsumsi suplemen juga perlu diperhatikan agar manfaatnya tetap optimal. Jadi ada 5 kombinasi vitamin dan mineral yang sebaiknya tidak diminum bersamaan berdasarkan berbagai penelitian dan rekomendasi dari National Institute of Health. Yang pertama adalah zat besi dan kalsium. Kombinasi yang paling banyak didukung bukti ilmiah adalah zat besi dan kalsium, pendengar. Kalsium itu dapat menghambat penyerapan zat besi, baik yang berasal dari makanan maupun suplemen. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi 300-600 mg kalsium bersamaan dengan makanan dapat menurunkan penyerapan zat besi sekitar 50-60%. Agar penyerapan zat besi tetap optimal, Anda bisa memberikan jeda waktu antara konsumsi suplemen zat besi dan kalsium. Kemudian, zat besi dan zinc dosis tinggi. Jadi zat besi dan zinc itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan jika keduanya diminum dalam dosis tinggi. Kedua mineral tersebut menggunakan jalur penyerapan yang serupa di usus. Akibatnya ketika dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar, keduanya dapat saling bersaing sehingga penyerapannya menjadi kurang maksimal. Kemudian asam folat, vitamin B9, dan vitamin B12. Jadi kedua-duanya itu sama-sama punya peran tinggi dan peran penting bagi tubuh. Namun konsumsi asam folat dalam dosis tinggi dapat menutupi gejala kekurangan vitamin B12 sehingga kondisi tersebut beresiko terlambat terdeteksi. Karena itu, Anda bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi kedua suplemen ini dalam dosis tinggi, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian pendengar, vitamin C dosis tinggi dan vitamin B12. Jadi sebagian ahli menyarankan agar konsumsi vitamin C dosis tinggi yakni lebih dari 500 sampai 1000 mg tidak dilakukan secara bersamaan dengan suplemen vitamin B12. Meski bukti ilmiahnya masih terbatas, memberi jeda waktu di antara keduanya dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga penyerapan vitamin B12 tetap optimal. Kemudian ada juga vitamin A dengan suplemen lain yang juga mengandung vitamin A. Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah kombinasi vitamin A dengan vitamin lain, melainkan mengkonsumsi vitamin A dari beberapa suplemen sekaligus. Vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak yang dapat disimpan di dalam tubuh. Jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, resikonya adalah toksisitas atau hipervitaminosis A. Kondisi ini tentu dapat memicu sakit kepala, gangguan fungsi hati, penurunan kesehatan tulang hingga meningkatkan resiko cacat lahir pada ibu hamil. Jadi sebelum mengkonsumsi lebih dari satu jenis multivitamin atau suplemen, pastikan Anda memeriksa kembali kandungan vitamin A pada label kemasan agar tidak melebihi kebutuhan harian. Dan ada kombinasi vitamin yang justru saling mendukung, pendengar. Jadi tidak semua vitamin perlu dipisahkan. Beberapa kombinasi justru dapat meningkatkan penyerapannya. Salah satunya adalah vitamin D dan kalsium. Jadi vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien, sehingga keduanya sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tulang. Kombinasi lain adalah vitamin C dan zat besi. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, yaitu zat besi yang berasal dari sumber nabati maupun suplemen. Karena itu orang yang mengkonsumsi suplemen zat besi sering dianjurkan meminumnya bersama makanan atau minuman yang kaya vitamin C.

Pendengar, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan warta berita dari Pro3 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, nanti Anda juga bisa simak bersama Mimbar Agama Buddha di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
4: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
3: Ah, nanti aja kan bisa.
4: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
3: Iya juga sih.
4: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
3: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
4: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
3: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
4: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dikatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut. tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai...
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam...

0: atas informasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
1: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan

0: menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama, namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Buddha di kesempatan kali ini dengan judul Penguatan Keyakinan di edisi 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk kembali bersama dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan umat Buddha, yaitu penguatan keyakinan atau sada. Pendengar yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman pada saat ini, kita dihadapkan pada berbagai informasi yang begitu cepat menyebar. Dan umat beragama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, hingga berbagai pandangan yang dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menjalankan kehidupan beragama. Tidak sedikit informasi yang menimbulkan keraguan, bahkan dapat melemahkan keyakinan apabila tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Dalam situasi tersebut, sada atau keyakinan menjadi landasan penting agar umat Buddha tetap memiliki arah yang benar, mampu menyaring berbagai informasi dengan bijaksana, serta tetap berpegang pada nilai-nilai Dharma. Keyakinan yang kokoh bukanlah keyakinan yang menutup diri terhadap perkembangan zaman, melainkan keyakinan yang mampu berjalan bersama dengan kebijaksanaan, keterbukaan, dan sikap menghargai keberagaman. Dalam ajaran Buddha Gautama, sada bukanlah kepercayaan yang membuta, melainkan keyakinan yang tumbuh melalui pemahaman, perenungan, pengalaman, dan pembuktian dalam praktik kehidupan. Karena itu, sada berbeda dengan sikap fanatik. Sada mengajak seseorang untuk mengenal, memahami, kemudian mengamalkan ajaran Buddha hingga merasakan sendiri manfaatnya. Dengan demikian, keyakinan dalam agama Buddha selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan atau panya. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi persoalan ekonomi, tekanan pekerjaan, ataupun berbagai masalah keluarga. Dalam situasi seperti ini, seseorang yang memiliki sada tidak akan mudah putus asa. Ia percaya bahwa setiap perbuatan memiliki akibat sesuai hukum karma. Ia memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca atau tidak kekal. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan dapat menjadi kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Keyakinan seperti inilah yang memberikan kekuatan batin. Bukan keyakinan yang mengharapkan keajaiban tanpa usaha, tetapi keyakinan yang mendorong seseorang untuk terus berbuat baik, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Dalam kitab Dhammapada dijelaskan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting.
yang terdapat dalam Dhammapada ayat 1 yang berisi,

yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Nah, arti dari semua itu, apabila pikiran dipenuhi dengan keyakinan yang benar, maka ucapan dan perbuatan pun akan mengarah pada kebajikan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi dengan keraguan, kebencian, dan pandangan keliru, maka kehidupan akan mudah dipenuhi dengan kegelisahan. Oleh sebab itu, penguatan sada bukan hanya berbicara tentang keyakinan kepada Buddha, tetapi juga membangun kualitas batin yang mampu menghadapi perubahan hidup dengan tenang dan bijaksana. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam ajaran Buddha Gautama, terdapat 5 kekuatan batin yang biasa disebut dengan pancabala. Pancabala ini terdiri dari 1 yaitu sada atau keyakinan, yang kedua adalah wirya atau semangat, yang ketiga adalah sati atau perhatian penuh, yang keempat adalah samadhi atau konsentrasi, yang kelima adalah panya atau kebijaksanaan. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa sada ditempatkan pada urutan pertama? Karena keyakinan atau sada menjadi pintu masuk bagi berkembangnya kualitas-kualitas batin lainnya. Seseorang tidak akan bersemangat mempelajari dhamma apabila ia tidak memiliki keyakinan. Kita tidak akan tekun bermeditasi apabila tidak yakin bahwa meditasi membawa manfaat. Kita juga tidak akan menjaga sila apabila kita tidak percaya bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Dengan kata lain, sada merupakan fondasi awal dalam perjalanan spiritual seorang umat Buddha. Namun, fondasi tersebut harus terus diperkuat melalui belajar, mendengarkan dhamma, berdiskusi, bermeditasi, dan mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, Buddha Gautama tidak meminta umatnya untuk percaya begitu saja. Dalam Kalama Sutta Anu Anguttara Nikaya, beliau bersabda agar kita tidak menerima suatu ajaran hanya karena telah menjadi tradisi. Dipercaya banyak orang, berasal dari kitab, disampaikan oleh guru yang dihormati, ataupun diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, Buddha Gautama mengajak setiap orang untuk menyelidiki, memahami, dan membuktikan sendiri apakah ajaran tersebut membawa manfaat. Apakah ajaran tersebut dapat mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini adalah ciri khas dari sada dalam agama Buddha. Buddha Gautama juga mengajarkan tentang ehi pasiko, yang artinya datang, lihat, dan buktikan, yaitu menyelidiki, memahami, dan membuktikan melalui pengalaman langsung dalam kehidupan kita, sehingga menumbuhkan melalui pengalaman nyata. Semakin seseorang mempraktikkan dhamma, semakin ia merasakan kedamaian batin. Semakin ia menjaga sila, semakin ia merasakan ketentraman. Semakin ia melatih meditasi, semakin ia memahami hakikat kehidupan. Pengalaman inilah yang mengokohkan sada. Sada yang kokoh akan menuntun umat Buddha
untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar, tanpa terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, tanpa mudah terprovokasi oleh kebencian, serta tetap mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, keyakinan akan semakin kuat apabila disertai dengan praktik nyata. Ibarat seseorang yang ingin mahir memainkan alat musik, ia tidak hanya cukup membaca buku tentang musik, tetapi ia harus berlatih setiap hari. Demikian pula dengan sada atau keyakinan. Kita dapat memperkuat keyakinan kita melalui salah satunya dengan cara rajin mendengarkan dhamma, membaca kitab suci Tripitaka dan penjelasannya, melaksanakan puja bakti dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan Pancasila Buddhis, berdana dengan tulus, bermeditasi secara teratur, serta mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semakin sering kebajikan dipraktikkan, semakin damai batin kita. Dari kedamaian itulah lahir keyakinan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Saudara-saudara yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital yang menawarkan kemudahan dalam memperoleh informasi. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti halnya dalam penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, sikap intoleran, hingga gaya hidup yang lebih mengutamakan kesenangan sesaat daripada pembinaan batin. Dalam situasi seperti ini, sada harus menjadi kompas moral. Keyakinan yang benar akan mendorong kita untuk menyaring informasi dengan bijaksana, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga ucapan yang santun, serta tetap menghormati perbedaan. Sebagai umat Buddha Indonesia, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah agama yang sejuk, penuh kasih, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memperkuat moderasi beragama, yaitu menjalankan ajaran agama dengan teguh sekaligus membangun kerukunan dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sada diwujudkan dalam perilaku yang santun, jujur, disiplin, dan penuh kepedulian, maka masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari praktik ajaran Buddha. Penguatan sada juga berarti memperkuat keteladanan. Masyarakat tidak hanya melihat ajaran agama dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana umat beragama menjalankan kehidupannya. Ketika umat Buddha bersikap jujur, disiplin, penuh kasih, menghormati perbedaan, dan peduli kepada sesama, maka nilai-nilai Buddha akan terlihat melalui perilaku yang nyata. Inilah bentuk penyebaran dhamma yang paling sederhana, namun sangat bermakna. Buddha Gautama mengajarkan bahwa seseorang yang hidup sesuai dhamma akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap umat Buddha memiliki peran sebagai pembawa kedamaian di lingkungan masing-masing. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, sebagai penutup mimbar agama Buddha pada hari ini, marilah kita kembali mengingat bahwa sada adalah benih kebajikan yang harus terus kita rawat. Benih itu akan tumbuh menjadi kekuatan,
apabila disiram dengan pembelajaran dhamma, dipupuk dengan praktik kebajikan, dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Marilah kita memperkuat keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Marilah kita menjaga sila sebagai dasar kehidupan. Dan marilah kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dan marilah kita menjadi pribadi yang membawa kedamaian di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Sebagai sabda Buddha Gautama dalam Dhammapada ayat 183, Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada sacitta pariyodhappanang etang manggala buddhana sasanang, yang artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak kebajikan, serta menyucikan hati dan pikiran, itu adalah ajaran para Buddha. Semoga ajaran luhur Buddha Gautama senantiasa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Semoga kita semua memiliki sada yang kokoh, kebijaksanaan yang berkembang, dan hati yang penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, saya Dwi Wahyuni SPDB, penyuluh agama Buddha Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pendengar dalam mimbar agama Buddha RRI Surabaya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar baru saja mengikuti Mimbar Agama Buddha di kesempatan kali ini, edisi 5 Agustus 2026, kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk siaran Surabaya malam ini, pendengar. Nanti jangan lewatkan, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan bagaimana program Ruang Rindu Nasional sesaat lagi dengan bintang tamu Neni Triana, Yana Akbari, sama Awaludin Awi, artis 70-an ya, sekaligus penulis senior. Nanti dipandu langsung oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia bersama dengan teman-teman RRI Sorong, begitu pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita mau proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
4: Ih, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
5: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
5: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
5: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi, kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
5: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
3: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
4: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
7: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan. Itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi loh, kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm. ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bossa.
0: Oh, hobinya di bossa.

0: Saingan dong.
1: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa. Yes. Begitu kan? Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo, siapa yang mau duluan?
0: Maksudnya?
1: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
0: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
1: Nyanyi ya pertama kali ya?
0: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah.
1: Oke, ya.
0: Terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Kan katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
2: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke.
2: Okay. Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya. Yeah.
2: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke.
2: Okay. Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
0: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Mbak Ida ikut hadir di sana.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah,
2: ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
2: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
1: Siap.
0: Konsepnya bagus ya, Bang Awi ya.
2: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Tertarik ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Baik. Kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
0: kakak dengan saya, kakak ini cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
0: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik.
2: Yaudah.
1: Kita ke Bunda Neni dulu ya. Siap. Nah, Bunda Neni.
0: Halo.
1: Ini
0: Mbak Neni.
1: Halo, Mbak. Apa kabar Mbak Neni?
0: Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Ini yang cantiknya enggak.
0: Badannya
1: pernah
0: paling bisa deh, apalagi
2: Bunda.
1: Awet muda.
2: kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
2: ceritanya?
1: Dari 9
2: tahun.
0: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
0: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
0: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu, tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu, nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
0: saya, tangan.
1: Saya,
0: iya.
1: Saya mau nyanyi.
0: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan terus saya nyanyiin lagunya. Memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
0: Oh iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau gak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
0: Populer saya sekali itu, Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
1: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
0: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
0: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
0: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
2: Siap. Nah,
1: setelah itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
0: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
0: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
0: udah
2: ngobrol.
0: Antri nih, Mbak
2: Nini. Antri. Kita terima telepon dulu
0: dari
2: ya.
0: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
0: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
3: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
0: Ada yang mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan. Ya,
0: silakan, Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
0: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal, dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
0: Nanti akan dijawab ya,
2: ya,
0: Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Esi dan Miati. Mm-hmm. Salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
3: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Jinda, mm-hmm. Bu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
0: Merdeka. Okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
0: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
0: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
0: Betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke,
0: nanti
2: ya.
0: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
4: Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
0: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Cuma siap.
4: Yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Pak Awaludin.
0: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Siap,
0: nanti akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
0: Siap, silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
2: Merdeka,
4: sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
0: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat
0: Oma.
2: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
0: Merdeka.
2: Siap.
5: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya di tahun 68 apa?
0: Di tahun 68. Iya, nanti akan dijawab
2: ya.
0: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang nggak disamperin?
0: Kita siaran di Palembang, Oma malah nggak ada tuh.
5: Nanti deh ketemunya.
0: Siap.
5: Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
0: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
5: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Siap.
5: Untuk tahun Kak Bunda Neni di situ, soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
0: Iya, Oma siap.
5: Soalnya seperti apa gitu, ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salah nih gak Mas Yudi?
0: Boleh, silakan Oma.
5: Terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
0: Nah,
5: untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
0: Terima kasih Oma Ana.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
0: dari Palembang kita ya. Kita ke Bogor.
2: Ada yang masuk
0: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam Mbak Ita.
0: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
6: Senior-senior semua ini diborong sama
0: legend.
6: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior. Oh,
0: legend keren.
6: Keren. Benar-benar ini.
0: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Mm-hmm. Apresiasi buat Bunda Yana sama
0: Bang
6: Awaludin, luar biasa.
0: Yeah.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
0: Okay. Saya nggak ada lawan.
6: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
6: Ke buat Bunda Neni nih.
0: Iya. Yeah.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
0: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah. Aduh.
2: Siap, terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
6: Oh deket, Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
0: Okay.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
0: Mau ada acara.
2: Siapa yang
0: juga
2: mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
7: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama ya.
7: Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
7: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
7: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
0: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya.
2: Oke. Okay.
0: Wow.
2: Itu. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
7: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
0: Suka kuah ya. Doyan waduh.
8: Saya orang Sunda ya.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
8: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
0: Teh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana?
7: Kalau saya sukanya bakso.
0: Nah, sama dong Mbak Yana.
7: Bakso
0: nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
0: Rujak cingur.
2: Jenengan yang rujak cingur. Surabaya
0: dong. Mbak Yana Surabaya.
7: Lama di Mak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
0: Sama dong Mbak Yana. Jadi,
7: habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur.
2: Wah,
7: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
0: Oh, dilahirkan gitu.
7: Saja.
2: Oh, iya.
7: Rujak cingur enak banget.
2: Lo pastinya. Lontong balap ya.
7: Oke.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
0: Bang
2: apa nih?
0: Apa Bang?
9: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong.
0: Lontong ya.
9: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di.
0: Carinya lontong ya ampun.
9: Rupanya nggak ketemu.
0: Bang Awi nggak bisa aja.
9: 11 hari di situ.
0: Lontongnya
9: nggak bisa turun.
2: Karena nggak makan.
0: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
0: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
2: Oke.
0: Mantap.
2: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
7: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya?
1: 71 gitu ya.
2: Tahun
1: 70-an. Aha, 71 ya. 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
0: terjawab ya, Mbak Farina.
1: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja? Apa,
7: kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan itu? Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
7: Terus Mat Pelor. Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jauh dan masih
0: diputer,
7: muda.
0: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana. Siap.
2: Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
9: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
0: Nah,
9: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
0: Bunda Yana,
9: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa.
0: Ini kan karena izin termasuk kita.
1: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
0: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
0: Aduh Mbak, luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya Mbak.
2: Oke.
1: Iya dong.
0: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah
0: iya.
1: Ya.
0: Oh luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
0: Ya,
1: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
2: Siap, dan
1: wajah
2: gitu.
1: Juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana.
7: Kenapa tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior. Semua ya.
0: Mukanya ini remaja semua.
7: Remaja kolot.
0: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya, ya,
0: Bunda
2: Neni. Ya.
7: Nah. Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
9: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh, aduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong, luar biasa.
2: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
1: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
0: Wah, ini boneka Barbie dong. Ini, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
0: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
2: dengerin dari
0: kita,
2: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Wi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Semoga cucunya cucu ya.
1: Sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya ya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita cuma boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke. Kan.
1: Oh, Mamani bisa aja. Nanti next nanti ya. Mamani ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus 11.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Ni. Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang ya, lain-lain udah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, makasih ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas ya. Banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Bunda ya, Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Yeah. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para artisnya,
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Leli,
5: Ida Lema,
1: Uni Leli, Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: baik. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas
1: Adi. Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti,
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya. Nah,
3: tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa atau di mana
1: mungkin
0: aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu. Apa kabar Bung Yu di Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan oleh Pak Sia. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya ingin tahu.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Ini
0: siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Siap, Mas
8: Hendra. Rumahnya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, dia. Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini, mungkin nggak.
0: Siap, terima
1: kita
0: kasih.
1: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya.
0: Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
8: Siap, Mas. Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: kakaknya Mbak Dewi Yul.
1: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
0: Sama Mas Matias.
1: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
0: Benar-benar itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kalau itu.
1: Kata-kata Sonisha dulu dari mulai Bang Bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
0: Itu enggak ada yang enggak tahu, Mbak Ida.
1: Alhamdulillah banget.
0: Aduh,
1: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
2: Gimana masih kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
1: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Pengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
0: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
1: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
0: Iya.
2: Mbak Ita juga.
1: Iyalah
0: dulu. Udah pernah yo. Udah pernah.
1: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu saya.
0: Pokoknya Mbak Ida ini top.
2: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
1: Gak tahu, satu terlalu banyak.
0: Desainer, penyanyi atau
1: salon iya.
0: Bintang film Mbak.
1: Perias pengantin iya.
0: Oh iya, perias pengantin juga loh bener.
1: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya desain saya. Aduh. Enak banget, masakan saya.
2: Aduh. Siap
0: Mbak Ida mah.
2: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
0: Pernah nyanyi rame-rame,
1: pernah.
2: Rambutku, rambutmu bukan sih?
1: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Personal lah, ada Celebrity Club lah,
0: banyak banget.
1: Ya begitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
2: Yeah.
1: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Astro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap. Udahlah, batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, gak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
2: Siap. Oke.
1: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Ada laki-laki satu.
0: Ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
1: Epi itu Epi Nilasari.
3: Satu-satunya yang
0: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini, raja minyak Bang Awi ini.
1: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
1: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Oke. Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagi. Rame ya malam hari ini ya.
0: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
0: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
0: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
0: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
2: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
0: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni
0: Johan.
4: Udah,
0: Uni.
4: Erni Johan, Uni
0: Erni Johan.
4: Ada Bang
0: Awe,
4: sama-sama semuanya.
0: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren, Di, pasti itu.
0: Ayo nonton. Oh, iya.

0: Mbak Dinda, ayo nonton dong.
1: Dengan iya dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah ih
0: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya iya.
1: Bang Awe. Bang Awe.
2: Yes.
0: Iya,
1: Bang Awe. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
2: Jadi penulis, heeh.
1: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
2: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, ya.
2: Siap.
0: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
1: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Oke, siap.
2: Siap, terus, ditunggu ya.
1: Teh Neni Priyana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kata muda.
2: Oke.
1: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
0: Ada Mbak Pur.
3: Mbak Pur agak indah, Uni Indah Leman.
1: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
1: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Balai
1: namanya
0: Sidang,
1: ya?
0: Balai Sidang. Dulu Balai Sidang.
1: Oh iya Balai Sidang.
2: Siap.
1: Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah. Terus saya buat acara nanti.
2: Terima kasih.
0: Makasih Teteh.
1: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
2: Sami-sami Teteh.
3: Lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
4: selamat malam Pak Awaludin Awe.
2: Ya, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya,
4: namanya sama. Sama Leman ini.
0: Iya. Namanya sama.
4: Ujungnya bisa Mbak Mbak Ita gitu.
0: Iya iya Bang.
4: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
2: Dengar dengar Mbak dengar, silakan.
4: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngeliat klik chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih.
2: Marun.
4: Dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
4: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awalun Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
4: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan penyanyi dan
2: film.
0: Pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu ya?
0: Oke. Okay. Nanti dijawab gitu ya.
4: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Oke. Okay.
4: Mbak Ida Leman.
2: Ya
4: gitu.
2: Siap.
4: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
4: Salam balik, Pak Sarman.
0: Oh silakan.
4: Untuk kakak saya di Pendoso, Putra Magenda.
2: Oke.
4: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih.
0: Terima kasih Bang Leman.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
2: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya. Atau ditulis Bang?
2: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
6: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap.
6: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy pernah.
6: Itu dokar.
2: Dokar.
0: Ya. Dokar. Mm-hmm.
6: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendi.
2: Oke.
6: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
6: Bikin puisi.
2: Oh, siap.
6: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
6: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
6: Nah, di luar itu ya, saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Okay.
6: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
6: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap. Nah, kalau begitu.
6: Kemudian... saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
6: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
2: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
6: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh.
2: Karena
6: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
6: Jadi novel itu bercerita... Judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, oh ya. Siap.
6: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia... dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
6: Persoalan daerah itu yang handal.
2: Siap.
1: Kalau sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
6: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran nih.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Berapa
1: judul film yang sudah dibintangi?
5: Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya? Banyak sekali.
2: Siap.
5: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Okay.
5: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
2: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
3: Saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak ada mak, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke.
3: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
3: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
3: Tapi Mbak Ida ya. Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malang. Iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
3: Itu jauh-jauh ke Jawa ke mana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia papa Awi di darah seni tuh anak dilarang padahal darah dia turun.
2: Iya.
3: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah
1: seni ya,
3: SMKK ya. Jurusan ya, di sana.
2: Ya. Oh, okay.
3: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
3: saya mendesain kebaya. Tapi kan ya, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri.
2: Wah.
3: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ini ya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya, walau langsung menerima Allah. tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
0: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Los Men gimana ceritanya?
0: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
3: Monggo, tinggi, matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, main ngomong, ojo ngomong ngono, Sri, Sri, Sri, Sri, Sri, terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu, gitu. kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Bukan salah yang benar itu jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Okay, siap.
3: Tapi nggak protes gitu, beranda kan saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun perkawinan mereka.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman?
0: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
2: Selamat malam. Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
0: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di sekali lagi ya halo ini Bunda Lerman kemudian siapa tadi satu lagi ini
0: ada Mbak Nini Triana dan Pak Awaludin Awe
7: ada tamunya nih
0: ya punya bintang tamunya silakan Pak Kasiman
7: Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
0: novelnya Bang Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
7: 12 tahun
0: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
5: Oh iya, iya itu dong. lagu pertama saya.
2: Lagu pertama?
5: Iya.
2: Berarti iya. Umur berapa ini?
5: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya.
5: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, peringatan per satu nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Ya,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
0: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat malam. Istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Kayak budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Saya itu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
1: Yeah.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyakkan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita, saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Rahman, Yacok TVC, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Mm-hmm. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Okay. Kenapa lah mau tahu cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Yeah.
3: Kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya. Artis-artisnya siapa. Siap. Betul.
3: Saya ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini jangan mampu, tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin. Bang Awe.
1: Bang Awe ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung. Saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu nggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi, ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya, apa, usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25, nggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya kali ya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya. Tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Marion sama istri Gita sebagai anak muda. Sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
0: Okay.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap. Itu. Cerita Sakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Bye. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wahai, wahai, kita bakal manfaatkan ya satu jam terakhir ya di kita manfaatkan untuk Ruang Rindu edisi hari ini. BTW ini ya, selamat malam pendengar Persatu Surabaya. Ya, kembali lagi bersama saya Dio Pratama ya. Kembali menemani Anda dalam rangkaian Surabaya malam ini. Tadi Anda sudah mengikuti Ruang Rindu berjaringan ya, bersama Pro 1 Jakarta. Bersama tadi ada Bunda Neni Triana, yang kemudian ada Yana Ahbari dan juga Awaludin Awe ya, artis 70-an dan penulis senior yang telah dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Monggo, ini kita akan gunakan satu jam hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan manfaatkan dengan Ruang Rindu lokal ya, Pro 1 Surabaya. Tapi sebenarnya tidak ada yang ingin bergabung ini. Mas sudah tidur ya? Atau persiapan ini, sudah mau lomba-lomba ini ya, besok ya. Besok ini, tanggal 6 besok ini, kita RRI Surabaya akan ada lomba internal ya. Jadi ada lomba antar pegawai ya, antar divisi lebih tepatnya. Dari divisi penyiaran, nanti ada juga divisi pemberitaan, dari divisi teknik, dari divisi KMB, ada LPU, ada TU, nanti kita saling bersaing ya, ada perwakilannya penyiaran, ada perwakilannya, pemberitaan ada perwakilannya, juga nanti kita tentu saja saya tidak ikut lomba, karena saya panitianya. Tapi sebenarnya kalau mau ikut ya pasti ini ya, mewakili penyiaran ya, pengen banget aslinya bisa ikut lomba, tapi biasanya terkendala ini, sering dijadiin panitia, tahun lalu juga panitia saya ya. Jadi kok jadi panitia gak boleh ikut lomba katanya. Oke, kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Enggak tidur, Bu Siti.
2: Belum ngantuk. Cuma watuk,
1: Mas. Watuk? Yaudah, lagunya apa deh?
2: Apa lagunya?
1: Bebas.
2: Manca ya, Mas.
1: Manca Indo, boleh.
2: Kalau Indo. Rumah kita, Mas.
1: Rumah kita, yang nyanyi? Ya.
2: Yang nyanyi siapa? God bless.
1: God bless ya. Oke. Salam-salamnya Bu Siti, yuk lemes ya. Batuk ya, kasihan Bu Siti.
2: Salamnya tuh semua ya, Mas ya. Hatul Quranku, Mas.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay. Cepat sembuh ya, Bu Siti ya.
2: Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bu Siti. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Pak Mariono. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Samudra Cinta, Alex Kembar featuring Herlin. Bentar. Samudra Cinta, Alex Kembar featuring Herlin. Dicari dulu. Ada di dek. Oh, Alex Kembar dan Herlin Widaswara, Samudra Cinta tahun 1981. Oke. Tadi salamnya buat Bu Wira, Bu Heri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Bang Ali, Pak Sukardi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kadi Pratama selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan tembang yang pertama, yaitu God Bless dengan Rumah Kita.

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumia di Tuban. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio, waalaikumsalam. Requestnya punya Dodi Borman, judulnya Kasih. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Mas Dio, terima kasih Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya ya, Dodi Borman dengan Kasih. Bentar, saya siapin dulu. Oke, saya sampaikan jalan telepon. Halo, ruang rindu.
1: Siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu nggak tadi lagu apa?
1: Lagu biasanya requestnya yang lain.
0: Nasionalisme pasti tahu.
1: Enggak, saya enggak terlalu nasionalisme kok.
0: Oh iya, pasti lagu-lagu perjuangan kan. Oke. Ini boleh lagu manca ya?
1: Boleh.
0: Bang De, kalau misalnya latih bisa masuk enggak sekarang?
1: Latih boleh.
0: Boleh. Alhamdulillah. Wah, subhanallah. Hebat ini. Kayak kakak Dini aja. Baik, latih aja ya.
1: Boleh.
0: Salam. Saya senang ada sentuhan gamelannya. Salamnya karena udah malam ya. Oleh, boleh deh berapa itu buat Kang Haji Ali Wasi sama Mbak Sri Kismawati. Yang jauh Bu Susilowati, Bu Utri, Bu Sri Hartini. Sorry, Bu Sri Suhartini dan Bu siapa? Widiyati Wibowo, Bu Musdiati Wibowo, maaf. Sama ya sudah buat semuanya aja ya, maaf terbatas. Terima kasih. Barokah sehat selalu datang. Barokah rezekinya dari seluruh penjuru yang halal. Amin amin amin robbal alamin. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Kita langsung satu lagi, boleh ya? Satu lagi saya sapa.
2: Halo, orang rindu.
1: Halo, enggak masuk suaranya. Kecil banget.
3: Halo.
1: Ah ini, di mana tadi, Pak?
3: Di bawah gapura. Ayo.
1: Iya. Ini bapak siapa?
3: Abawi.
1: Oh, Abawi. Oh, suaranya cilik banget deh. Lagunya apa?
3: Tukang parkir lagi, Mas.
1: Enggak
3: jadi tukang parkir lagi.
1: Tukang parkir? Di mana saya jadi tukang parkir, Abawi?
3: Ya?
1: Halo? Tukang...
3: Halo, Mas Yo.
1: Iya, saya jadi tukang parkir di mana, Abawi?
3: Putus-putus saya request lagu itu aja, Mas. Balada Kalimas, Mas.
1: Apa lagunya?
3: Balada Kalimas.
1: Balada
3: Kalimas.
1: Kalimas. The Gembel, ta?
3: Iya, gemar belajar.
1: Gemar belajar?
3: Iya, Gembel. Gemar belajar.
1: Oh, gitu. Oke, salam-salamnya.
3: Spesial buat Pak Toto. Sampai jumpa. Yang rumahnya di Kalimas itu. Gak tahu di Kalimas mana, Kalimas Baru atau Kalimas
1: Suci. Yep.
3: Buat Mas Tio, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Abawi. Terima kasih, sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya tadi. Dodi Borman dengan Kasih. Ya, nanti dilanjutkan oleh Virginia Slati dan juga Balada Kalimas.

0: Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp dari, voice note ya, voice note dari Pak Setiawan Mujari. Saya putar dulu voice note-nya ini, bentar di-unmute dulu, oke.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bangku. Tolong diputarkan lagunya Kebiar-kebiar baik gombloh ya Mas Julia. Salamnya buat Mama Yu SCMC, untuk Pak Mariono yang adik Tulungagung, untuk Abah Awi dan Guru Mia, serta Mas Budiwa Sisa. Untuk majunya semoga sehat walafiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan. Ditunggu ya lagunya, sehat selalu. Saya masih membuka kesempatan, siapa tahu masih ada pendengar yang masih bangun ya, mungkin mendengarkan Bersatu saat ini ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, nggak apa-apa, nanti saya putarkan lagu bebas ya, menemani malam hari Anda ya. Ini kita isi dengan lagu-lagu yang menarik ya. Ada yang bergabung di line telepon? Halo.
2: Halo juga.
0: Halo Bang.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Kok gak pakai ruang rindu bicaranya Bang Dio?
0: Ruang rindu kan?
2: Nah, iya, aku gak dengar ruang rindu. Baca Bang Jo gitu, ruang rindu gitu.
0: Sudah tadi.
2: Aku bilang halo gitu.
0: Oh, itu ta. Halo.
2: Nah gitu, halo, halo juga.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Ayo, lagunya apa Bang? Ayo, waktunya terbatas nih.
2: No problem and fit. Sehat tanpa masalah.
0: Siap.
2: Bang Dio, ini apa bro anunya? Happy-nya lupa gue tadi maksud saya.
0: Bebas.
2: Barat mancaba Indonesia.
0: Bebas.
2: Bebas. Oke, kalau bebas. Master, thank you so much. Maragam ragam doang gue cita-cita di hitam manusia. Merasanya sing untuk pangiroang di ganut-ganut julma. Amoraun haga beone sanapon di dodi lulu nadeba. Di nadeba asal matar barita goar natahe. Cukup sedikit aja. Dari Victor Huta Barat.
0: Oh, yang nyanyi yang Victor.
2: Yang Victor aja Bang.
0: Oke, salam-salami.
2: Yang Vicky terlalu ground itu, terlalu host.
0: Siap.
2: Ya, salamnya. Salam permanen aja ini yang bisa. Yang sering ngalami Bang Bolga aja ya. Ada Inang Opung Cantik Queen, Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Aba Awi, Pak Bambang, Bang Freddy, Ning Istikaro, Ning Siti, Bunda Dian, Mas Bandi, Bu Dewi sudah, Pak Idris. Oh ini teman kita Bang, sahabat kita Bang.
0: Pak Mul.
2: Pak Mul, Mama Yu, Ning Siti dua-duanya, Ning Siti Rumia. Mengisi karo sudah ya. Bu Wadi Ramli, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan Amin. Selalu sehat. Salam horas balik Bu Wadi Ramli. Ya gitu aja Bang Dio.
0: Siap.
2: Kalau pulang hati-hati di jalan. Kita ucapkan sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.
0: Siap.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much Bang Bolga. Terima kasih. Saya selalu ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan ya. Tadi kebiar-kebiar dari Gomblo nanti dilanjutkan oleh Alusiau by Victor Huta Barat.

0: Masuk di menit-menit terakhir ya, dari Ruang Rindu edisi hari ini kita ada WhatsApp atau voice note ya dari Bu Wati di Manyar, saya putarkan dulu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Andio. Wati minta lagu dari coklat bendera.
0: Siap.
1: Bendera mengimbar bendera aku. Jangan tuh main di kuin. Wira, positif. Olumia, Mama Ibu, Bu Nana, Bu Siti, Pak Suruhan, Bu Dewi, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali, Mbak Abi, Bang Gopar, Horas Bang.

0: Madua ambil untuk semuanya saya aneh selalu untuk mandi yuk. Terima kasih ya Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati. Sehat selalu. Oke. Itu lagunya tadi Coklat dengan Bendera ya Bu Wati. Ya, nanti saya putarkan ya. Saya masih buka kesempatan mungkin terakhir ya pada pendengar bersatu, mungkin ada yang masih bangun di malam hari ini, mungkin bisa ya WA atau telepon di 5345474 atau di 081331449992. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya, nanti ini lagu terakhir ya dari requestnya Bu Wati tadi dengan Coklat dengan Bendera. Nanti selain ini nanti saya akan hadirkan lagu-lagu nuansa kemerdekaan ya. Kayaknya coklat lagi. Terakhir ya, lagu Coklat dengan Bendera. Siapa hadir ke ruang dengar Anda? Setelah itu pukul 23 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Surabaya Malam Ini dengan Dunia Dalam Berita.

Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini masih bersama Dio Pratama. Kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, Departemen Sheriff Wilayah Los Angeles mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyerahkan kasus seorang pria bersenjata yang ditangkap di klub golf Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kota pesisir Rancho Palos Verdes kepada kantor kejaksaan. Menurut Los Angeles County Sheriff Department, petugas sheriff dipanggil ke properti pada Minggu 2 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu setempat atau Senin 3 Agustus pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Setelah agen federal melaporkan adanya individu yang mencurigakan, demikian yang dilaporkan. Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam sebelum Trump dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam, penggalangan dana yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Partai Republik di klub golf tersebut. Pria itu memotret dan merekam video saat berjalan di area klub golf. Kata pihak departemen, seraya menambahkan bahwa pria itu diduga sedang memantau kegiatan perencanaan pengamanan. Para petugas mengidentifikasi pria itu sebagai Janine John Tell, 38 tahun, dan menemukan sebuah magazin berisi amunisi hollow point di sakunya. Petugas menggeledah kendaraannya dan menemukan sepucuk pistol berisi peluru yang telah dimasukkan ke dalam ruang tembak serta sebuah magazin tambahan berisi amunisi. Pria itu ditahan atas dugaan membawa senjata api tersembunyi serta memiliki amunisi penembus lapis baja atau amunisi terlarang. Berdasarkan catatan rumah tahanan daerah, hingga Selasa, Tele masih ditahan tanpa jaminan. Detektif sheriff yang ditugaskan di Satuan Tugas Gabungan Antiterorisme Biro Investigasi Federal telah menggeledah rumah Tale pada Senin 3 Agustus berdasarkan surat perintah penggeledahan. Para penyidik menyita sebuah senapan yang disebut telah dimodifikasi secara ilegal, sepucuk pistol, rompi anti peluru, magazin berkapasitas besar, amunisi pistol dan senapan, serta sejumlah buku catatan. Buku-buku catatan itu berisi pernyataan yang dinilai mengkhawatirkan. Los Angeles County Sheriff Department tidak mengungkap perincian lebih lanjut. Selain itu, para petugas juga mengetahui bahwa Tale sedang diselidiki oleh kepolisian di El Segundo, sebuah kota lain di Los Angeles County atas dugaan perampokan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada hari Selasa mengatakan bahwa dengan wabah Ebola yang masih menyebar, China akan terus membantu negara-negara Afrika dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakhiri wabah tersebut secepat mungkin. Lin Jiang menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan mengenai tim ahli medis ketiga yang dikirim oleh pemerintah China yang tiba di Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo pada 1 Agustus. Lin mengatakan bahwa menyusul merembaknya wabah Ebola di Afrika, China menanggapi situasi tersebut secara tertulis dan mengirim sejumlah tim ahli medis ke benua tersebut, termasuk RD Kongo, untuk memerangi wabah itu, sebuah langkah yang mendapat apresiasi tinggi. Tim ahli medis ketiga tersebut terdiri atas para pakar di bidang epidemiologi, karantina kesehatan, perawatan klinis, dan pengujian laboratorium patogen. Melanjutkan upaya dari tim-tim sebelumnya, tim ini akan terus memperkuat pertukaran dan koordinasi dengan RD Kongo, serta organisasi internasional sesuai dengan kebutuhan pencegahan dan pengendalian epidemi. Dengan masih merembaknya wabah Ebola, China akan terus mengerahkan para tenaga medis profesionalnya ke benua tersebut, membantu negara-negara Afrika dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk segera mengakhiri wabah tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Arum Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arum Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arum Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi terakhir malam hari ini, Argentina pada hari Selasa 4 Agustus menyatakan penyelesaiannya atas keputusan Brasil yang menurunkan hubungan diplomatik bilateral ke level kuasa usaha di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional, dan Urusan Agama Argentina dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Duta Besar Argentina untuk Brasil telah dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira yang menyampaikan keputusan tersebut dan meminta Duta Besar itu untuk kembali ke Argentina. Argentina mencatat keputusan sepihak yang diambil oleh pemerintah Brasil dan menyesalkan keputusannya untuk terus mengisolasi diri dari negara-negara lain di kawasan hanya karena alasan ideologis. Kementerian itu mengatakan bahwa Argentina dalam beberapa tahun terakhir memilih untuk tidak menjadikan perbedaan pandangan politik antara para pemimpin kedua negara sebagai insiden diplomatik. Kementerian Luar Negeri Brasil pada hari Selasa mengatakan negara itu akan mempertahankan kedutaan besarnya di Buenos Aires di bawah kepemimpinan seorang kuasa usaha seiring Presiden Argentina Javier Milei terus menyerang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Keputusan tersebut berarti Duta Besar Brasil untuk Argentina Julio Vitelli untuk sementara waktu tidak akan kembali ke Buenos Aires setelah dipanggil pulang untuk melakukan konsultasi pekan lalu. Keputusan itu diambil menyusul pernyataan terbaru Milei yang kembali menyerang Lula dalam wawancara dengan surat kabar Argentina.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak dulu sebuah renungan malam edisi hari Rabu 5 Agustus 2026.

keberanian sejati bukanlah tentang ketiadaan rasa takut dalam hati, melainkan kemampuan untuk terus melangkah maju, meskipun seluruh tubuhmu bergetar hebat.

pendengar, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini menemani Anda dalam Tuban pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berlanjut di Tuban siang ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti program-program spesial di hari Kamis. Seperti itu ya, pendengar, bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Waidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pagi hari ini pendengar, kita buka Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi, di mana pada pagi hari ini kita akan bahas, kita akan kaji bersama tema mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh bersama Ustadz Ali Muhammad Bagil dari Robitoh Alawiyah DPC Kabupaten Tuban sampai menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi di pagi hari ini ya. Sebelum nanti kita akan bahas bersama, dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui live Instagram, telepon ataupun di WhatsApp kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban dalam Mutiara Pagi edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pendengar ya, tema pada pagi hari ini seperti itu berkaitan dengan mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Di mana kita tahu ya, setiap bulan Agustus ini bangsa Indonesia juga memperingati hari kemerdekaan. Jadi berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk dari rasa syukur atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsanya. Namun pendengar, sebagai seorang muslim, tentunya kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga bisa berarti terbebas dari belenggu, hawa nafsu, kemudian kemaksiatan, kemudian kebodohan dan segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan agar tidak hanya menjadi perayaan seremonial saja, tapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan kita dan memperbanyak amal soleh. Nah, pendengar, pagi hari ini kita akan membahas, kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Ali Muhammad Ba'agil dari Robitoh Alawiyah DPC Kabupaten Tuban, di mana pada pagi hari ini sudah hadir di studio RRI Tuban. Ada yang ingin berinteraksi secara langsung nanti bisa melalui live Instagram kami atau bisa melalui telepon di 0356 8834756, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Pagi hari ini menemani Anda di Mutiara Pagi, berhubung beliau sudah hadir juga, mari kita langsung untuk menyapa beliau dan dapat untuk segera memberikan pembuka ya untuk tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah. Ustaz, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik untuk bulan Agustus ini ya, biasanya memang identik dengan perayaan kemerdekaan seperti itu untuk negara kita. Nah, namun Ustadz, kalau seperti pembuka yang sudah disampaikan tadi, bagaimanakah seharusnya ya kita mengisi kemerdekaan supaya tidak hanya menjadi perayaan seremonial tapi juga jadi jalan kita dalam ranah meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh seperti tema kita pada pagi hari ini Ustadz, mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Monggo dapat disampaikan terlebih dahulu mukadimah untuk Mutiara Pagi hari ini.
1: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, nikmat-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Pendengar ya, Mbak Niswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini yang diraih oleh bangsa Indonesia perlu kita ketahui bukanlah hanya sekedar hadiah atau kebetulan saja. Tapi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia pada hari ini adalah merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering dengarkan di dalam ya, kalau kita upacara di hari Senin itu kan dulu waktu sekolah selalu dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selalu kita dengarkan di pembukaan tersebut, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. atas rahmat. Itu pertama ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini adalah atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti yang diucapkan ya segelintir orang yang mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari negara A, negara B. Ya entahlah itu omongan dari mana ya, saya kurang tahu. Ya, tapi yang jelas ya seluruh bangsa Indonesia mengakui ya bahwa kemerdekaan yang kita raih ini ya selain ya daripada perjuangan para pahlawan ya juga didasarkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu karena kita berkeyakinan bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengekspresikan kegembiraan atas kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ulama kita mengajarkan ya, bagaimana sih kaitannya dengan rasa syukur ya, bagaimana cara bersyukur. Ya, ini kan kita ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, bukan nikmat biasa ya, tapi nikmat yang luar biasa. Ya, kalau nikmat yang kecil saja ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur ya. Bagaimana dengan nikmat yang besar? Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian. Apa itu nikmat yang disuruh oleh Allah untuk mengingat? Idhamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum. Ya. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, fakafa aydiyahum ankum, maka Allah menahan tangan mereka daripada kamu. Ini adalah nikmat kebebasan daripada penjajahan, daripada kesemena-menaan, daripada kedzaliman. Ketika suatu kaum ingin untuk menyerang dengan tangan, Allah menahan tangan mereka. Sehingga tangan mereka tidak bisa untuk melukai kita. Oleh karena itu, ketika kita terbebas daripada penjajahan, kita menjadi bangsa yang merdeka, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah, syukur itu macam-macam. Ada bentuknya. Ada asyukru bil qalbi. Ada asyukru bil lisan. Ada asyukru bil fi'li. Syukur dengan hati. Ini adalah pondasi utama daripada syukur. Ya, pondasi utama daripada syukur. Apa itu pondasi utama daripada syukur?

0: tersebut. Maka syukur itu syukur dengan lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, syukur dengan perbuatan amal soleh kita bisa banyak beribadah kepada Allah, mungkin mensyukuri dengan banyak sholat, mungkin mensyukuri dengan banyak berpuasa. Itu semua terbangun dari apa? Dari keyakinan kita bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kalau misalnya kita tidak meyakini dari Allah, ya otomatis yang lainnya gugur, yang lainnya enggak akan jadi. Bagaimana kita bisa beramal soleh? Ya, bagaimana kita bisa banyak berzikir kalau keyakinan tadi tidak ada, keimanan tadi tidak ada? Nah, setelah bangunan ini, setelah pondasinya ini terbentuk, ada, ya, maka disitulah lahir asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan. Ya, dengan lisan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita banyak membaca kitab sucinya Al-Quran. Dengan lisan kita banyak membaca daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, selesai daripada itu, maka tumbuhlah ya, yaitu amal soleh. Ya. Tumbuh daripada amal soleh. Hendaknya dia itu menggunakan nikmat tadi untuk beramal soleh. Ini adalah puncak daripada rasa syukur. Ya, dan siapa yang menggunakan satu nikmat, ya kemudian dia tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan amal soleh, ya maka berarti dia telah mengkufuri nikmat tersebut. Ya, dan Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ya, apabila kalian bersyukur, ya maka aku akan menambah nikmat kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat tersebut, ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, mungkin itu sedikit pembuka dari saya. Ya, kita lanjutkan dengan berinteraksi mungkin ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas mukadimahnya pagi hari ini ya pendengar. Terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Nah, ini disebutkan tadi juga oleh Ustadz Ali terkait bagaimana mendapatkan kemerdekaan. Ini sudut pandangnya ketika kita ini adalah rahmat dari Allah. Kemudian ini adalah sebuah nikmat dan juga sebuah garis yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu mensyukuri. Dan tadi juga sudah disampaikan wujud-wujud dari syukur itu sendiri, sehingga nanti pada akhirnya bisa yang terjadi adalah amal soleh itu, pendengar. Anda bisa berinteraksi, bergabung bersama kami pagi hari ini melalui telepon 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186, atau bisa bergabung juga melalui live Instagram kami di RRI Tuban. Ustadz, kalau tadi kan dalam perspektif Islam memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya seperti itu ya. Ini bukan, tadi disampaikan juga oleh Ustadz Ali, bahwa ini bukanlah hadiah dari orang lain seperti itu, negara lain, tapi ini adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bangsa Indonesia, khususnya adalah sebagai Muslim di Indonesia seperti itu ya. Nah, kita kan perlu ya menanamkan rasa syukur ini. Kadang-kadang kan kita terdistrak dengan kisah-kisah yang sudah tertulis dalam catatan sejarah, sehingga mungkin kadang ini karena terlupa juga, nah, bahwa dapatnya Indonesia merdeka ini salah satunya kan karena takdir yang sudah dituliskan oleh Allah, dan ini juga menjadi sebuah nikmat seperti itu. Kalau dalam catatan sejarah ini kan prosesnya cukup panjang, dari perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu seperti itu, Ustadz. Nah, kalau kita tarik pada saat ini, Ustadz, ini kan kita merdeka, kita bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur di era kemerdekaan saat ini sehingga

0: nanti terjauhkan dari yang tadi namanya kufur nikmat, Ustaz.
1: Ya. Jadi untuk cara menghindari ya, supaya kita itu terjauhkan daripada kufur nikmat, ya kembali kepada yang sudah saya terangkan tadi sebetulnya ya, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keyakinan bahwa semua nikmat dari Allah itu, itulah yang harus diperkuat. Kalau mau jadi orang yang bersyukur, maka tidak akan mungkin dia bisa bersyukur dengan amal soleh ya, kalau keimanannya masih lemah atau keimanannya masih tipis. Ya, jadi kita itu mau berbuat amal itu kan atas dasar apa yang kita yakini. Ya, kalau diri kita, iman kita belum yakin, belum kuat imannya, ya maka otomatis akan kurang daripada amal solehnya. Ya, Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Rasulullah mengatakan, ya, bukankah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang mana kalau dia itu baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Dan apabila dia itu jelek, maka seluruh jasadnya itu jadi jelek. Ya. Apa itu kata Nabi? Ala wahyal qalbu. Bukankah itu adalah hati? Ya. Hati itu adalah tempatnya iman, tempatnya keyakinan. Maka ketika seorang itu hatinya baik, hatinya penuh keimanan kepada Allah, otomatis yang ditumbuhkan daripada hati tersebut adalah hal-hal yang baik-baik. Hal-hal yang bersifat amal soleh, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika hati itu rusak, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Begitulah pentingnya hati di dalam Islam ini, di dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperbarui iman kita, menguatkan iman kita. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian. Ya, karena Rasulullah tahu ya, manusia itu makhluk yang sangat lemah ya. Manusia itu disebut dalam bahasa Arab disebut insan. Kenapa disebut insan? Li'annahu mahallul khata' wan nisyan. Kala manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelalaian. Maka dari itu perlu untuk selalu memperbarui iman. Bagaimana memperbarui iman? Biqauli la ilaha illallah. Perbanyak daripada ucapan la ilaha illallah. Ya, sekali lagi, karena daripada iman yang baik itu, iman yang kuat itu akan menumbuhkan segala daripada amal soleh. Jadi dengan kita memperkuat pengetahuan, ya, dengan kita memperkuat keimanan, kita akan terbebas daripada yang namanya kufur nikmat. Ya. Kalau kita mau teliti misalnya, kalau kita mau teliti di sekitar masyarakat kita, ya tentu kita mendapatkan di dalam perayaan kemerdekaan ini ada hal-hal yang positif ya, tapi tidak menutup mata juga ya, sebagian ada yang negatif ya, ada yang atau yang kita sebut bertentangan dengan syariat ya, walaupun masyarakat misalnya menganggap positif karena tapi kan perspektif manusia beda-beda. Betul. Perspektif orang beda-beda, mungkin orang hanya memandang dari segi ekonomi, oh ini mendatangkan kegiatan ekonomi yang besar, oh ini membuat interaksi antar masyarakat ya, tapi kan dalam pandangan syariat belum tentu yang demikian, belum tentu bagus ya. Hal-hal yang mendatangkan ekonomi ya, tapi dalam syariat belum tentu dianggap itu bagus ya, perspektif masing-masing ya. Kita lihat di antara masyarakat kita ada yang masih merayakan kemerdekaan ini ya dengan hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang berdampak buruk, hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menutup mata juga bahwa masih banyak yang baik. Ya, misalnya kita banyak dapatkan perayaan kemerdekaan itu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang diadangkan dari panggung ke panggung. Ya. Apalagi ini kan bulan Agustus bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Nanti di akhir bulan, sebentar lagi kita masuk di bulan Rabiul Awal, ya, kira-kira satu minggu lagi. Artinya akan banyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga perkumpulan yang kita tahu di setiap malam 17 Agustus, yaitu membacakan tahlil atau hadiah doa untuk para pahlawan. Itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang kita dukung. Ya, tapi itulah, ya, kalau kita perhatikan di masyarakat, ya masih ada, ya, orang-orang ini yang, ya, mungkin, ya, dia masih terpengaruh, ya, masih melestarikan daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, misalnya, ya, walau tidak perlu saya rinci satu-satu mungkin, ya, tapi insya Allah sudah tahu semuanya. Seperti, ya, kita pernah dikagetkan dulu, ya, bagaimana ada perlombaan yang, ya, menampilkan, ya, perilaku yang tidak senonoh di depan umum, ya, di depan anak kecil mungkin. Itu kan tidak patut kita lestarikan yang demikian. Ya, kita harusnya itu perkuat hal-hal yang baik-baik, yang positif, yang menggerakkan daripada syiar Islam, ya, bersolawat kepada Nabi, mengirim doa kepada para ulama. Itulah yang harus kita pertahankan. Ya, mungkin demikian.
0: Jadi tetap melakukan hal-hal yang baik seperti itu, ya Ustadz, ya. Perayaan-perayaan pun dipilih dan dipilah sesuai dengan syariat. Kalau khususnya kita sebagai umat muslim. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Anna di Tuban Kota. Assalamualaikum Ustadz. Saat kemerdekaan ini ada, biasanya ada yang menarik iuran untuk kegiatan kemerdekaan. Nah, apakah itu bisa dikatakan termasuk beramal soleh, Ustadz? Mohon tanggapannya.
1: Iuran untuk apa dulu ini? Ya, kita perlu perjelas, ya, karena iuran mungkin banyak jenisnya. Ada yang mungkin iuran lomba, ya.
0: Biasanya ada kalau iuran apa? Iuran lomba seperti itu, ya Ustadz, ya. Mungkin, ya, nanti kalau bisa diperjelas, ya, lagi untuk Mbak Anna ini, ya.
1: Ya, kita rincikan saja, ya. Kalau iuran tidak bisa kita pukul rata. Ya, iuran lomba, kalau iuran tadi itu digunakan untuk mendapatkan hadiah, ya, maka itu enggak boleh, ya, dilarang dalam syariat. Ya, tapi mungkin iuran, ada iuran yang sifatnya itu sedekah. Misal malam 17 itu kan kirim doa biasanya kan menyediakan hidangan-hidangan di situ. Nah, itu bisa kita anggap sedekah lah di situ, ya. Kita anggap sedekah karena kita kan memberi makan kepada orang, ya, memberi hidangan, memberi minuman kepada orang. Kita kalau kita niatkan sedekah, maka itu jadi sedekah, jadi berpahala. Ya, tapi kalau iuran itu yang dimaksud adalah iuran untuk perlombaan, ya, maka itu dilarang oleh para ulama. Ya, kenapa? Ya, karena lomba itu yang menang 1-2. Yang dapat keuntungan hanya yang menang. Ya, dan setiap transaksi yang di situ ada kemungkinan untung dan rugi, maka itu tergolong daripada perjudian. Ya. Setiap transaksi yang di situ ada untung dan rugi, ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi, ya, dan dia enggak jelas ini, enggak jelas statusnya, maka di situ adalah tergolong daripada perjudian, ya, tergolong daripada perjudian. Kita banyak dapatkan itu di sekarang, ya, ada orang, ya, membeli kupon hadiah senilai 20.000. Nah, nanti dijual itu kupon sebanyak-banyaknya. Nah, nanti hadiah utama apa? Mobil misalnya. Nah, orang yang membeli kupon, ya, kalau dia dapat mobil, dia untung. Tapi kalau dia enggak dapat apa-apa, dia rugi telah memberi kuponnya, ya, dan itu adalah tergolong daripada perjudian, ya, tergolong daripada perjudian. Sama kita judi misalnya, kita judi online ya misalnya. Sekarang itu marak judi online. Betul, ya. Itu kan bagaimana konsepnya, ya, transaksinya bagaimana? Orang kan memasukkan uang ke situ, terus nanti ya di lotre, ya. Saya juga kurang jelas detailnya, ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya, seperti dikocok atau di lotre gitu, nanti siapa yang keluar namanya itu dapat, ya kan. Atau sekarang sistemnya sudah berubah, saya nggak tahu ya. Mungkin zaman dulu kan masih offline seperti itu ya. Ya itu hadiah yang uangnya itu diambil daripada uang iuran daripada peserta daripada lomba, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka itu diharamkan oleh para ulama. Ya, mungkin itu ya.
0: Oke, jadi ini bisa dilihat dari segi iurannya, kegunaannya untuk apa, seperti itu ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Dan
1: betul.
0: Juga bagaimana ketika penyerahan iuran itu mungkin ya Ustadz yang perlu, yang kadang-kadang kita biasanya itu sedikit agak bisa dikatakan lupa untuk meniatinya. Nah gitu ya. Berarti kan sesuatu kalau tadi dikatakan oleh Ustadz, bagaimana kita meniati ketika kita juga memberikan, apa namanya, ketika kita membayar iuran itu niatnya untuk apa. Kalau tadi untuk bersedekah, salah satunya di malam tirakatan. Nah ini juga bisa masuk terhadap amal soleh seperti itu. Nah misalkan bisa, nah kalau biasanya kan seperti ini Ustadz, kalau yang dijumpai di rumah-rumah itu kan ketika menjelang kemerdekaan, ini kan pasti ada pengurus yang akan nanti menarik iuran untuk acara kemerdekaan. Seperti itu, entah nanti digunakan untuk salah satunya kegiatan malam tirakatan, kemudian untuk lomba-lomba juga. Nah kalau seperti itu apakah termasuk yang amal soleh atau bagaimana Ustadz? Karena kan ini bukan hanya yang ikut lomba seperti itu, tapi mungkin seluruh dari masyarakat itu ikut serta menyumbang untuk terlaksananya kegiatan di bulan kemerdekaan.
1: Ah, jadi satu iuran untuk semua kegiatan gitu ya, semua kegiatan. Kalau kita tahu ya misalnya ada yang dalam kegiatan itu ada yang tidak benar, ya kita harus tolak itu ya, harus ditolak. Misalnya ya misalnya, malam tirakatan bagus kan ya, kita membaca tahlil di situ. Tapi kalau misalnya ada perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya ya. Misalnya kok ada misalnya dibuat dangdutan ya, yang menampilkan penari yang erotis ya, yang mengundang syahwat. Itu kan sudah jelas ya, Islam melarang. Nah, kalau kita tahu misalnya ya ada yang ini perayaannya ada yang baik, ada yang tidak ya. Maka sebaiknya ditarik, menarik diri. Ya supaya apa? Supaya kita tidak ikut tergolong daripada orang yang i'anah alal maksiyah, orang yang membantu untuk bermaksiat ya. Karena orang yang membantu untuk bermaksiat itu sama seperti pelakunya. Ya. Kita tidak membegal orang misalnya, tidak pernah membegal. Tapi kita jual peralatan untuk begal, itu sama seperti orang yang membegal dosanya ya, dalam dosanya. Walaupun dalam hukum Indonesia tidak berlaku hal demikian, cuman menjual itu. Tapi dalam hukum syariat, orang yang tahu ya, kamu ada orang ya, ini terkenal sudah tahu ini preman ya. Begal ya, ternyata kita menjual peralatan kepada dia, maka kita yang menjual pun juga dosa. Nah, ketika satu iuran yang kita berikan kepada orang, ternyata kok di situ ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan ajaran syariat, maka kita harus menarik. Kalau kita tetap berikan, maka itu tergolong daripada membantu untuk bermaksiat. Nah itu seperti itu ya kira-kira.
0: Oke baik, jadi mungkin nanti bisa dialihkan seperti itu untuk jalan tengahnya terkait dengan bagaimana tetap berkontribusi dalam suatu daerah tapi dengan cara yang berbeda ya Ustadz ya. Misalkan kalau khususnya kan tadi di malam tirakatan ini baik, nah ini bisa iurannya berwujud langsung di pas momen malam tirakatannya seperti itu. Ya. Jadi
1: kalau sebetulnya kalau kita mau mencari kegiatan positif itu tidak akan kurang sih sebetulnya. Ya. Tidak akan kurang daripada uangnya itu disedekahkan, dipakai hura-hura yang tidak bermanfaat. Alangkah baiknya kalau misalnya ada tetangga kita yang kesusahan, itu diberi bantuan, diberi santunan. Itu lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu kan membangun Ka'bah dulu ya. Nabi yang diperintahkan Allah membangun Ka'bah. Beliau itu sholat. Setelah membangun Ka'bah, beliau sholat di setiap sudut dari Ka'bah 1000 rakaat. Karena ada 4 sudut, berarti di situ Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat. Setelah selesai, Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ma ahsan ma fa'alta. Ya, betapa bagus yang kamu perbuat. Walakin akan tapi ketahuilah wahai Ibrahim, id'amu ja'in afdalu min dalika kullih. Ya. Memberi makan satu orang lapar, satu orang yang kelaparan, itu lebih afdal daripada itu semua, lebih utama daripada itu semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan, it'amu batnin ja'i' khairun min imarati sab'ina jami'. Memberi makan satu orang yang kelaparan itu lebih baik daripada memakmurkan 70 masjid. Lebih baik daripada memakmurkan 70 masjid. Coba lihat di keadaan ekonomi yang seperti sekarang, ya sebetulnya kita mudah mendapatkan tetangga, orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka membutuhkan. Alangkah baiknya kalau RT-RT, ya, RW-RW di Kecamatan Tuban atau di Kabupaten Tuban, ya, untuk bisa memanfaatkan momen ini untuk berbagi kepada mereka. Ya, itu lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar, ya, daripada uangnya digunakan untuk hal-hal yang ya, mungkin kurang bermanfaat. Ya, mungkin kurang bermanfaat, demikian.
0: Baik, jadi ada beragam pilihan kalau dari Ustadz Ali ya terkait dengan kegiatan yang bisa dilakukan kemudian sesuai juga dengan syariat. Nah namun tadi pendengar ya juga digarisbawahi ketika ada seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Anna yang dari Tuban Kota terkait dengan iuran. Nah ini bisa juga dipilih dan dipilah disesuaikan dengan syariat kita. Jadi perlu untuk mengetahui secara rincinya supaya nanti tidak salah dalam memilih jalan ketika memberikan iuran seperti itu. Ada masih bisa bergabung bersama kami pagi hari ini pendengar melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Anda juga bisa melalui live Instagram kami di RRI Tuban. Kami hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Hadad Alwi dan Sulis Adaya Gofar sebelum nanti kita berlanjut ya sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung pada Mutiara Pagi hari ini.

0: masih menemani Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban. Kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ustadz Ali pagi hari ini pendengar. Kita juga masih membahas tentang tema mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Ini tema yang cocok di kala bulan Agustus seperti semacam ini ya pendengar ya. Ustadz, ini kalau ini muncul pertanyaan ketika jeda tadi Ustadz. Kalau kita dahulu pahlawan kan berjuang kemudian mengorbankan harta dan juga nyawa demi kemerdekaan. Nah kemudian kalau kita saat ini, apa bentuk perjuangan kita hari ini sebagai seorang muslim khususnya ketika dalam kondisi yang sudah merdeka seperti saat ini Ustadz?
1: Ya tentu perjuangan daripada para pahlawan yang mereka itu mengorbankan semuanya untuk negara tercinta Republik Indonesia ini, ya mereka bahkan nyawa kan, nyawa itu sesuatu yang paling berharga untuk dikorbankan. Ya mereka berkorban harta nyawa, sedangkan kita untuk di generasi sekarang ini, apa yang kita berikan kepada negara ini? Ya tentu yang pertama, kita merawat kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan. Mereka berjuang membebaskan rakyat Indonesia, membebaskan bangsa Indonesia daripada penjajahan supaya merdeka secara mutlak, ya, bebas dalam beribadah, bebas dalam menjalankan agamanya, bebas dalam menjalankan syariat Islam, ya bagi yang Muslim. Ya tentu kita harus merawat apa yang telah mereka perjuangkan ini sesuai dengan garis yang telah mereka buat. Jangan sampai kita melenceng daripada garis ini. Kemudian yang kedua, ya setelah itu adalah bagaimana supaya generasi muda ini selain fisiknya sudah merdeka, sudah bebas, sudah tidak terjajah, tapi kita perlu juga menjaga diri, membebaskan diri daripada terjajah secara ekonomi, terjajah secara budaya. Ya. Kita harus terus terang ya, kita melihat generasi sekarang ya banyak terjajah dengan hal-hal yang demikian. Budaya dari luar manapun masuk ke Indonesia menguasai anak-anak muda. Ya. Dari lewat daripada media sosial, lewat dari TikTok, lewat dari Instagram. Tentu budaya-budaya mereka itu masuk ke negeri kita, ya masuk ke dalam masyarakat kita, mempengaruhi daripada anak-anak muda. Nah inilah yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita jaga. Ya, bagaimana supaya kita tidak terjajah secara budaya, tidak terjajah secara ekonomi. Ya kalau kita lihat ya di tengah-tengah kita sekarang yang kita saksikan di masyarakat kita, ya, sebetulnya kita ini masih banyak terjajah sebetulnya ya. Kita hanya merdeka dari fisik saja ya. Sedangkan yang lain kita masih banyak terpengaruh oleh bangsa asing, bangsa luar. Ya terutama pengaruh-pengaruh barat ya. Sangat mempengaruhi kepada anak-anak muda kita. Lihat bagaimana tren untuk berpakaian, ya. Tren untuk gaya rambut, tren untuk apa ya, yang semua yang viral-viral, ya. Itu kan mempengaruhi gaya daripada masyarakat kita, anak terutama anak-anak muda kita. Nah, sebetulnya ini yang harus kita bentengi. Ya, kemudian ada lagi ya selain itu. Penjajahan dari segi ekonomi, ya, bagaimana merebaknya judi online di mana-mana. Ya, saya itu kadang bingung sampean ya. Kalau lihat Instagram, ya, komennya semua judi online. Ini judi online, ini judi online. Ya. Kalau Mbak Nisfa mungkin buka Instagram, nanti dilihat di akun-akun Tuban aja. Ya. Banyak sekali komen-komen di situ promosi judi online, promosi judi online. Ya. bandarnya di mana? Kadang-kadang bandarnya ada di luar negeri. Hmm. Ya. Yang meraup keuntungan begitu banyak adalah orang-orang di luar. Itu kita terjajah sebetulnya. Ya, bagaimana peran daripada masyarakat, ya, peran daripada pemerintah, peran daripada para ulama. Ya, seharusnya kita berpikir ke situ. Ya. Bagaimana membentengi bangsa kita ini, ya, supaya tidak terus-menerus dibodohi, ya, terus-menerus dijajah secara ekonomi, secara budaya, secara pemikiran bahkan. Ya, ya, kita ini dijejali dengan pemikiran-pemikiran yang ya sumbernya dari barat, ya, pemikiran liberal, ya, yang sumbernya daripada barat, ya, bukan daripada bangsa Indonesia. Ya, kita dijejali dengan budaya-budaya, ya, ada yang dari Korea, ya, itu kan banyak mempengaruhi daripada anak-anak muda kita, ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka terjauhkan dari agama, ya, terjauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana serbuan daripada pornografi dan pornaksi, ya. Itulah yang harus kita pikirkan, harus kita bentengi masyarakat kita daripada perkara-perkara yang demikian. Itu akan menjadikan kemerosotan bangsa. Kita ini kan sudah merdeka, harusnya itu semakin lama merdeka semakin maju. Ya. Tapi enggak, ya. Ya, nyatanya kita masih jalan di tempat ini. Ya, nyatanya kita masih belum maju, ya. Ya, bahkan mungkin ada yang beranggapan kita sedang mundur ini. Kita sedang mundur dari segala aspeknya. Ya, mungkin itulah yang harus kita perjuangkan sekarang, ya, generasi sekarang, bagaimana merawat kemerdekaan ini supaya tetap berada di jalannya. Ya, jangan sampai ya perjuangan para pahlawan itu menjadi sia-sia karena toh ternyata bangsa Indonesia masih terjajah walaupun fisiknya tidak. Ya, mungkin demikian.
0: Jadi kalau bisa dikulik, berarti kita saat ini memang merdeka, tapi proses merdekanya ini tidak serta-merta kemudian menjadi bebas sebebas-bebasnya seperti itu, ya Ustadz, ya. Tapi kebebasan yang sudah ada ini perlu untuk kita jaga, kita rawat, sehingga nantinya ketika muncul bentuk-bentuk lain dari penjajahan ini, kita tidak serta-merta terjajah kembali seperti itu, bisa memperjuangkan negara kita yang sudah dalam ranahnya saat ini sudah merdeka seperti itu, ya Ustadz, ya.
1: Betul. Ya, jadi memang itu, ya. Memang secara fisik kita sudah merdeka, ya. Tapi bagaimana itulah ya menjaga kemerdekaan tadi. Jangan sampai nanti terjajah lagi. Dan terjajah itu kan tadi saya terangkan tidak hanya fisik saja, ya. Pemikiran juga bisa terjajah. Ekonomi bisa terjajah. Budaya juga bisa terjajah, ya. Dan nyatanya itu masih banyak kita temui di negara kita tercinta ini.
0: Jadi sekarang bentengnya bukan lagi benteng yang terlihat, ya Ustadz, ya, tapi benteng yang bagaimana kita membentengi kalau dari diri sendiri, diri kita untuk tidak ikut terlalu jauh pada arus-arus yang membawa kepada mungkin terlalu kebarat-baratan seperti itu. Karena kita kan memiliki budaya kita sendiri, bagaimana Indonesia ini pola pikirnya juga. Mungkin kalau pola pikirnya kritis mungkin baik, ya Ustadz, ya, tapi kritisnya juga di arah kritis yang lurus seperti itu, ya Ustadz, ya.
1: Baik sekali sebetulnya kan kita itu diajarkan untuk berpikir kritis sebetulnya, dan harus untuk berpikir kritis. Jangan kita kedatangan sesuatu yang baru terus viral, terus orang-orang mengikuti langsung dengan tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan. Itulah yang kadang kita kurang, ya. Jadi bagaimana, ya, minimal kita itu pikirkan yang pertama itu diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, pikirkan bagaimana. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Minimal dia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau dia sudah beristri, berkeluarga, dia adalah pemimpin keluarganya. Jadi pemimpin itu tidak harus dia itu menjadi bupati atau wali kota atau gubernur, tidak. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Minimal adalah pemimpin untuk
0: dirinya
1: sendiri. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Nah, kalau kita sendiri, rakyat kita adalah tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, itu adalah rakyat kita. Dan semua itu akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah. Ah, mata yang saya berikan kepada kamu, apa yang kamu gunakan dengan mata tersebut? Tangan yang saya berikan kepada kamu, apa yang saya gunakan, apa yang kamu gunakan untuk tangan tersebut? Ini kan semuanya titipan dari Allah. Ya, kalau Mbak Nispa mungkin bisa saya contohkan, ya, sering di sini kan ada rental mobil. Okay. Nah, kalau kita mau pinjam rental, mau sewa mobilnya, nah orangnya ini bakal ngecek dulu nih. Oh ini saya syuting dulu ini, pojok-pojoknya ya. Oh mobilnya masih mulus semua. Ya lampunya masih berfungsi. Terus bensinnya saya lihat, oh sudah penuh. Orang yang menyewa berarti harus mengembalikan sesuai dengan keadaan semula. Bukankah demikian?
0: Betul.
1: Ketika disewa, dibawa pergi, ya, ternyata ada yang lampunya rusak, pecah satu misalnya. Atau ada bodinya yang peyok. Maka orang yang punya, yang menyewakan, pasti akan meminta pertanggungjawaban. Ini saya berikan kepada kamu, masih bersih, ya, masih mulus, tidak ada peyok, lampunya semuanya utuh. Kenapa kembali ke sini dalam keadaan demikian? Kamu harus ganti rugi. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memberikan kepada diri kita, kita diberi mata, diberi telinga, diberi hidung, diberi mulut, diberi tangan, diberi kaki. Semuanya itu ketika Allah berikan dalam keadaan bersih, suci. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, ya, bersih. Maka ketika kembali, kok ternyata itu berlumuran dosa. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya berhak untuk mempertanyakan. Ya Allah akan mempertanyakan. Saya berikan ini dalam keadaan bagus semua. Kenapa ketika kembali berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan-kesalahan? Ya, maka dari itu, itulah ya kembali kepada tadi, hadis tadi, bahwa minimal ya kita itu perbaiki diri kita, ya perbaiki diri kita. Jangan menuntut terhadap sesuatu yang kita enggak mampu. Ya, kita, kalau saya disuruh memperbaiki bagaimana supaya perayaan di seluruh Kabupaten Tuban supaya selaras dengan yang diridhoi oleh Allah, dengan yang sesuai syariat Islam, ya, tentu saya enggak akan mampu. Ya, saya cuma bisa memperbaiki diri saya, keluarga saya, orang-orang terdekat saya, murid-murid saya bisa saya beritahu. Ya, tapi adapun di luar jangkauan tersebut, ya, itu adalah di luar kemampuan saya dan tentu Allah tidak akan menuntut apa yang di luar kemampuan kita. Ya mungkin demikian.
0: Baik Ustadz, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 seperti itu Ustadz ya. Jadi mungkin kita cukupkan untuk mutiara pagi hari ini Ustadz. Untuk Ustadz Ali terima kasih sudah berkenan hadir, kemudian juga sudah membagikan ilmu pada pagi hari ini terkait dengan tema kita yang menarik sekali ini. Dalam tema mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh, tadi sudah disampaikan juga bagaimana menumbuhkan ya iman ini. Kalau kita ingin menuju ke amal solehnya, berarti yang pertama adalah iman kita yang harus diperkuat, seperti itu, harus dipertebal untuk rasa syukurnya, dan untuk kemerdekaan ini pun harus tetap kita jaga. Untuk minimal adalah diri kita ya, memimpin yang paling minimal adalah diri kita sebelum kita memimpin untuk orang lain. Seperti itu pendengar, semoga semangat para pejuang dahulu ini bisa menginspirasi kita menjadi pejuang masa kini. Ini tapi bukan mengangkat senjata, tapi juga menebarkan ilmu, kejujuran, kepedulian, akhlak mulia, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz, sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya.
1: Dan ya, saya juga berterima kasih kepada Mbak Niswa atas kesempatannya berbagi di Radio RRI Tuban ini. Semoga yang saya sampaikan ini juga memberikan manfaat memberikan masukan bagi semua pendengar, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk pagi hari ini mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
2: inspirasi Pro 1. Ya, ada relevansinya. Ah, itu formulasi yang elegan menurut saya.
3: Baginya, perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak bisa dilakukan dengan hanya menambah guru, namun perlu adanya penguatan sistem dan materi pembelajaran sejak dasar. Oleh karena itu, harapan kedepannya harus ada formulasi yang tepat antara sistem pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan yang relevan di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
4: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Faris Yarbo melaporkan.
6: Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam terkait musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang menelan korban jiwa. KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kejadian guna mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang. Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT, Aleik Nur Wahyudi, mengungkapkan proses investigasi kali ini menghadapi kendala cukup berat. Hal ini mengingat lokasi kejadian berada di laut terbuka dengan kedalaman mencapai 50 meter, serta adanya kemungkinan kapal yang sudah berada di dasar air.
7: Idealnya memang kita harus menemukan sampai sedetail mungkin evidence yang akan mendukung analisis kita, terutama kondisi kapalnya. Nah, dalam posisi saat ini ada kemungkinan kapal itu sudah tidak ada di permukaan lagi. Jadi ini akan menjadi tantangan berat bagi investigasi. Pertama kita harus menentukan di mana dulu posisi kapalnya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan bawah airnya. Kalau kapalnya memang ketemunya di bawah air, bukan di permukaan.
6: Alik menambahkan, kondisi geografis perairan dengan arus yang kuat serta kedalaman lokasi membutuhkan pengerahan sumber daya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, KNKT mengharap dukungan penuh dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna memperlancar proses investigasi secara menyeluruh, tidak hanya pada bangkai kapal, tetapi juga lingkup penyelidikan yang lebih luas. Faris Yerbo melaporkan.
5: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Ani Asana melaporkan.
8: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus 2026. Kesiapan itu diputuskan dalam rapat koordinasi Satkorwil Banser Jawa Timur. Rapat dipimpin oleh Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Musafa Safril bersama Kasatkorwil Banser Jawa Timur Haji Riza Ali Faizin dan diikuti para komandan Satuan Banser se-Jawa Timur. Pertemuan membahas pola pengamanan, pembagian personil, pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai unsur pendukung. Musafa Safril mengatakan, Muktamar ke-35 NU merupakan agenda strategis yang menentukan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Jawa Timur sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh rangkaian Muktamar berlangsung aman dan tertib.
9: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur sebagai bagian dari tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk ikut mensukseskan, memberikan jaminan keamanan serta kelancaran bagi para muktamirin yang hadir. Maka bagian dari bentuk tanggung jawab kita, insya Allah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menyiapkan sekitar 20.000 banser untuk siaga dalam rangka mensukseskan kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
8: Selain pengamanan, Banser juga menyiapkan 3 pos pelayanan kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat sekitar. Pengamanan dilakukan bersama Pagar Nusa, Sigap, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan unsur terkait. Ani Hasana melaporkan.
5: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk memastikan, maksud kami untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Berikut laporan Ayu Citra.
10: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
11: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain, ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Mericaan.
10: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHB dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
5: Maraknya oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan pengambilan jaminan hari tua atau JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Cantia melaporkan.
12: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
13: Kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
12: Untuk menghindari praktik pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses penyairan ini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Saya Cantia melaporkan.
4: Info olahraga.
5: Info olahraga pagi ini, pendengar, keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri memperkuat regenerasi atlet untuk mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Ana Kusuma melaporkan.
14: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya, salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental bertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
15: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di porprov kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejeda ataupun Kejeda.
14: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027.
16: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu, jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hampir satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal untuk tekniknya juga bisa maksimal.
14: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Arah Kusuma melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
5: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, pendengar. Usai kita update informasi dari program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, mengawali pagi hari ini dari wilayah Lamongan. Dari senyum sumringah yang terpancar di wajah 14 pelajar di Kabupaten Lamongan saat menerima kacamata gratis dalam aksi sosial yang digelar oleh Bank Jatim. Pendengar, pembagian kacamata gratis tersebut dipusatkan di kantor Bank Jatim cabang Lamongan Rabu kemarin, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-65 Bank Jatim. Program yang menyasar sektor kesehatan dan pendidikan ini langsung dilalui kolaborasi Bank Jatim, Bank Anggota KUB, Inisiatif Zakat Indonesia, serta Dinas Pendidikan. Para pelajar terlebih dahulu menjalani pemeriksaan atau screening kesehatan mata, pendengar. Setelah diketahui kebutuhan penglihatannya, mereka mendapatkan kacamata yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bantuan tersebut juga diharapkan tidak hanya membuat para pelajar dapat melihat lebih jelas, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam mengikuti pelajaran. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo melalui pimpinan Bank Jatim Cabang Lamongan, Bodan Seno Aji, mengatakan kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Bank Jatim dan anggota KUB untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antar bank dalam KUB tidak hanya diarahkan untuk memperkuat bisnis perbankan, tapi juga untuk menjadi kekuatan menghadirkan manfaat sosial yang lebih luas. Winardi juga menilai kesehatan mata memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan. Gangguan penglihatan yang tidak tertangani dapat membuat anak kesulitan mengikuti pembelajaran, terutama ketika harus membaca tulisan di papan kelas maupun buku pelajaran. Secara keseluruhan, program sosial tersebut menjangkau 507 penerima manfaat di sejumlah daerah, yaitu Pasuruan, Kediri, Lamongan, dan Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 381 penerima mendapat bantuan melalui Dana Corporate Social Responsibility atau CSR KUB, pendengar, sementara 126 penerima lainnya memperoleh bantuan melalui CSR Bank Jatim. Bagi Bank Jatim, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberadaan perusahaan tidak hanya terasa dalam layanan perbankan, tapi juga hadir dalam persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Masih menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kita akan update ya informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Ini bisa dilihat bahwa pagi hari ini untuk seluruh wilayah di Kabupaten Tuban ini dalam kondisi cerah seperti itu pendengar. Dari Kecamatan Bancar, kemudian Bangilan, Gerabakan, Jatiroko, Jenu, Keduruan, Kerek, Meraura, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tabak Boyo, Tuban hingga Kecamatan Widang, ya ini cerah. Selain Widang, pendengar, karena Widang cerah berawan, seperti itu untuk pagi hari ini. Hingga nanti menjelang pukul 13, hanya beberapa kecamatan yang kemudian berubah ya. Kalau Widang berubah ke cerah, nah kalau dari beberapa kecamatan lain seperti Gerabakan, Parengan, Plumpang, dan Rengel, kemudian Soko ini menjadi cerah berawan. Kemudian kembali cerah lagi hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari juga bisa kita lihat ya pendengar dalam pantauan ataupun dalam updatean perkiraan cuaca dari BMKG. Ini akan cerah hingga dini hari seperti itu dalam suhu 23 hingga 32 ini ya rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Tuban untuk saat ini. Kemudian ada beberapa kecamatan yang nantinya berubah menjadi berawan ini di pagi hari ataupun di dini hari esok ya. Di wilayah Gerabakan, kemudian Plumpang, Rengel, dan juga Widang pendengar. Jadi untuk hari ini Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun melakukan perjalanan seperti itu, karena sebagian besar wilayah Tuban ini dalam kondisi cerah, nah Anda bisa menggunakan ataupun bersiap dengan pakaian yang tertutup namun tetap menyerap keringat dan tetap nyaman. Jangan lupa juga tambahkan tabir surya untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari dari paparan sinar UV. Dan satu komposisi lagu saya hadirkan sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Kita akan ikuti Warta Berita bersama programa 1, mohon maaf, programa 3 RRI pagi hari ini. Kemudian nanti bisa update kembali info dari wilayah Tuban dan sekitarnya di Tuban Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara.